0: bersama saya Raffi Nayutama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta resmi menjalin kerjasama dengan Danantara untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di ibu kota. Melalui kerjasama tersebut, sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik. Sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kota. Beralih ke berita utama kali ini, mandatori pencampuran BBM bensin dengan etanol 20% akan dimulai pada 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel. Lalu dari berita internasional, Korps Garda Revolusi Iran mengeluarkan peta baru Selat Hormuz yang diklaim berada di bawah kendali pasukan militer tersebut. Dilansir Anadolu Agency, zona yang ditetapkan pada peta baru tersebut membentang di antara dua garis maritim. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di satu jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Boost 158. Your best source for all information.

Moons 105.8, your best source for all information. Good pagi, selamat morning. Jakarta pagi ini saik tengap nih cing. Khawatir hujan hari ini. Jadi bawa boil lah ya. Namanya juga anak borju. Bonyok rempong kalau gak kece pakai spokat necis. Colokan begi, kacamata cengdem. Meski garada edokat. Daripada memble, jibang keki gak diberi kemean. Ntar honger. Ya gue ikutin lah ya. Muka gile emang. Kan biar bisa ngeceng TPTP CCP depan Cinewine dong. Oke deh kakak, madikipe. Ngemeng-ngemeng pagi ini bukannya somse gak kopi darat nih. Ntar kita janjian lah ya, breakdance depan telepon koin. Jangan jijai bajai gitu dong. Sekarang kita temu suara lagi di hari Selasa ini. Biar gak kupercing, Bayu Oktara di prime time. Kita kongko sampai jam 10. Oke Jack?

0: Moms on the 5-8, your best source for all information. Selamat pagi, Moms People. Hari ini hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026. Ada Bayu Oktara yang menemani Anda sampai jam 10. Selamat pagi, Dedi Rumopa. Pakai bahasa prokem 80-an ya, bro. Lalu kemudian ada David, selamat pagi. Dan juga ada Syarifin, selamat pagi. Saum Devan Bayu, selamat hari Selasa. Cuaca cerah seputar Cibinong, seruput kopinya. Wah, enak ya kayak pagi ini kalau misalnya emang bisa WFH. Tapi kayaknya WFH tuh hari Jumat gitu. Iya kan? Gak ada yang hari Selasa ya. Dan pagi hari ini mudah-mudahan tempat Anda gak mengalami kebanjiran. Karena semalam itu Jakarta cukup deras diguyur hujan. Dari sore sebenarnya, dari jam 4-an kayaknya udah hujan deras. Udah gitu sampai habis maghrib jam 7-an gitu juga masih belum selesai-selesai. Begitu lihat berita, ada beberapa wilayah di DKI Jakarta yang langganan banjir, terpaksa harus mengalami genangan lagi. Mudah-mudahan pagi hari ini kalaupun tempat Anda mengalami ada genangan juga, ya mudah-mudahan segera surut dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi sebelum Anda beraktivitas, yuk kita dengerin info satu dulu.
1: Info satu.
0: Dari dalam negeri, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, mengumumkan penemuan 13 sumur minyak dan gas baru di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari temuan tersebut diperkirakan cadangan minyak mencapai sekitar 0,9

0: 6 juta barel dan nyaris 1 juta barel, serta potensi gas sebesar 11,64 miliar kaki kubik. Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan bahwa sumur-sumur tersebut merupakan sumur baru yang akan dikembangkan oleh PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga atau PHSS. Salah satu sumur yaitu MUT-346OSHZ ditargetkan mampu memproduksi gas sampai 7,3 juta kaki kubik per hari dengan cadangan sekitar 3,6 miliar kaki kubik. Proyek ini direncanakan segera memasuki tahap pengeboran dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi migas nasional. Selain potensi energi, temuan ini juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Nah, karena ini penting nih, jangan sampai ada temuan tapi nggak ada nilai ekonominya gitu kan. Dengan asumsi harga gas dan kurs tertentu, nilai cadangan gas diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara total potensi ekonomi dari pengembangan sumur bisa menyentuh sekitar 2,5 triliun rupiah. Pemerintah berharap pengembangan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan. Orang pindah tempat aja bisa nemu minyak. Kita pindah tongkrongan tiap weekend, nemunya promo buy one get one do. Atau enggak Aice kalau kata anak zaman sekarang. Aduh, all you can eat. Kayaknya all you can eat itu enggak berlaku dan enggak menarik buat umur-umur 45 ke atas deh. Dengan nilai transaksi mencapai 25,58 triliun won atau sekitar 17,4 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat 13,3% secara tahunan dan menjadi level tertinggi sejak pencatatan data dimulai pada 2017. Hal ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sektor e-com. Tesla itu semua mobilnya udah di Tesla ya? Namanya juga Tesla. Selain itu permintaan untuk perangkat seluler juga meningkat tajam sebesar 107,5%. Diikuti kenaikan 2 digit pada sektor perjalanan, komputer, kosmetik, produk bayi, serta fashion. Sementara itu transaksi melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet terus mendominasi dengan kontribusi mencapai 75,9% dari total belanja online. Nilainya tumbuh 11,6% menjadi 19,41 triliun won, menegaskan pergeseran perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital dalam aktivitas belanja sehari-hari. Jadi kalau dilihat, ini jumlahnya 75,9% dari total belanja online itu melakukan transaksi. Sisanya cuman masuk ke keranjang, nggak check out.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya Raffin Ayokama. Saat ini jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lebih lancar. Sementara di Pasar Induk Kramat Jati mengarah ke PGC.

Moa 105.8, your best source for all information. Kylie Minogue with I Should Be So Lucky. Lagu diambil dari tahun 88. Berarti lagu ini umurnya sudah 38 tahun. Anda ingat waktu tahun 88, kira-kira jam segini apa yang dilakuin? Mungkin sudah dalam kelas kali ya, kalau jam segini. Udah habis upacara, udah siap duduk di tempat. Oh, nggak pakai upacara ya, hari Selasa ya. Upacaranya hari Senin. Anyway, terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama saya, Bayu Oktara, di Prime Time pagi hari ini. Yang sudah kirim WhatsApp di 081-880-1058. Nanti jam 8 sampai 10, seperti biasa, kita akan TikTok live. Jadi Simo juga, ada Denny Rumopa juga. Terima kasih sudah hadir di WhatsApp Most People. Buat Anda yang belum bergabung di WhatsApp grup Most People, silakan kirim WhatsApp ke 081-880-1058. Bilang aja, minta link dong buat grup, buat join grup. Nah, nanti kita akan kirim linknya buat Anda bisa join, di mana Anda tidak akan ketinggalan berita dan informasi terbaru. Lalu kemudian ada hal-hal seru, dan juga ada banyak topik, dan juga hadiah-hadiah menarik yang sayang kalau Anda lewatkan. Tapi sekarang saya punya berita yang menarik juga nih, yang jangan sampai Anda lewatkan. Dari tanah air, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Wah, selamat pagi Pak Zul. Udah punya Wamenko nih ya sekarang. Nah, beliau menegaskan salah satu tujuan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih, koperasi desa atau kelurahan merah putih gitu kali ya. Nah, Kopdes Merah Putih ini untuk mendorong kesejahteraan petani dan peternak hingga melawan tengkulak yang selama ini menggerogoti rakyat. Menurut Zulhas, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menaruh atensi pada perekonomian di tingkat desa dengan memotong rantai pasok yang selama ini sangat panjang di daerah. Hal itu dikatakan Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta hari Senin kemarin, dan beliau menjelaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih bakal berperan untuk menampung hasil produksi panen atau ternak warga desa. Harga jual yang diperoleh pun lebih tinggi daripada menjual ke tengkulak, dan Zulhas menyatakan apabila harga pasar lagi turun, maka Kopdes Merah Putih akan membeli hasil panen petani sesuai dengan nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, petani bisa tetap untung, dan tidak hanya itu, Zulhas juga menyebut koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga akan berperan sebagai infrastruktur pemerintah. Contohnya, menjadi penyalur seluruh bantuan negara seperti program Keluarga Harapan atau PKH agar betul-betul tepat sasaran. Semoga programnya yang baik diikuti juga dengan pendataan yang akurat.

0: pasangan beda usia, kayak impossible banget gitu ya.
1: Pernikahan dini memang itu sangat miris terjadi. Kenapa bisa begini?
2: Itu ceritanya ada hubungannya tuh sama keanehan mobil bisa jalan sendiri.

Moos 105.8, your best source for all information. Selamat pagi Andri Daud, condet cerah katanya. Rosalia Herawati, selamat pagi. Ada Setio Asri, Asri dia bilang Cibubur udaranya cerah banget, biasa di depan junction. Bis busway pada baris bawa penumpang ke tujuan masing-masing. Mudah-mudahan Anda yang menikmati prime time bersama Moos Radio pagi hari ini lewat aplikasi Noise di Transum bisa sampai ke tempat tujuan tepat waktu. Karena kan biasanya idealnya orang lebih banyak memilih menggunakan kereta LRT atau MRT atau Transjakarta karena emang sudah bisa diprediksi gitu sampai ke tempat tuh jam berapa ya kan. Sementara kalau pakai mobil pribadi tuh kayaknya masih deg-degannya luar biasa. Tapi mudah-mudahan hari ini Jakarta lebih lancar ya, nggak semacet hari Selasa seperti biasanya. Nah, aduh sampai selesai. Di depan saya Moos Ipal ada dua orang citizen yang dari tadi tuh kalau ngobrol tuh menurut saya tuh boros banget gitu. Karena

0: setiap ekspresi dalam setiap kalimatnya disampaikan, dibicarain, disebut. Makanya untuk lebih tahu cara berpikirnya Gen Z, kita masuk aja yuk ke Zetizen.
1: Editor buku gue namanya Gepsi sama Di. Itu mereka berdua Gen Z.
2: Oke.
1: Dua-duanya ngobrol nih depan gue nih. Terus setiap ngobrol itu kan kalau misalnya kita ngobrol pakai teks, kadang-kadang kan dipakai emot-emot gitu kan.
2: Iya betul. Betul.
1: Emot-emotnya itu disampein, dibicarain, diucapin. Menurut gue itu lucu sih. Jadi lagi ngobrol, iya kemarin gue kehujanan, set.
2: Itu kan mendeskripsikan perasaan, mas.
3: Betul.
1: Iya. Ekspresinya harus disebut gitu ya, Gen Z kalau ngomong ya.
2: Iya.
1: Harus ada ekspresinya.
2: Biar nyampe aja, biar nggak salah paham juga.
1: Gila repot banget. Emang kak. Maksud gue gini, emang nggak cukup dengan tone atau nada lo bicara ya untuk gambarin sebuah ekspresi, Devan?
3: Menurut aku kayak biar ngelengkapin aja sih, mas.
1: Gitu. Yeah. Atau karena emang sekarang kalau anak Gen Z itu ngobrolnya tuh, kalau sebelumnya kan ada layau-layau zaman gue gitu ya.
2: Iya layau.
1: Oke deh kakak. Kan oke deh kakak, kakak siapa gitu kan?
2: Okay.
1: Nah mungkin di zaman sekarang tuh kayak gitu kali ya, yang pengen apa biar lebih cair aja gitu, fluid aja.
2: Iya itu juga. Tapi
1: gitu.
2: Kayaknya bahasa-bahasa lama juga masih dipakai, mas. Cuman sekarang lebih kayak mendeskripsikan gitu, kayak masih kayak huhu set atau kayak om leleh.
3: Gitu.
2: api.
1: Dan biasanya apa tuh emotikon-emotikon ekspresi yang biasa dipakai? Semuanya.
2: Ketawa sampai terguling-guling, ketawa sampai
1: guling-guling,
2: nangis,
1: ngakak nangis.
2: Terus senyum kebalik.
1: Senyum kebalik juga ada. Ekspresi datar.
2: Batu, ekspresi batu.
1: Emot batu. Gila, ya udah gue langsung ketemu dia. Kemana Pak? Emot batu.
2: Kok didiamin gitu? Jadi didiamin itu mah.
1: Pakai ada bape juga ya.
3: Iya, itu dia.
1: Oke. Contoh. Coba dalam sebuah kalimat lo gunain dalam sebuah percakapan nih ya. Obrolannya gitu.
2: Oke. Okay. Apa ya? Misal contoh kita ngomongin Mas Hensa aja kali ya.
1: Mas Hensa. Oke.
2: Misal aku ngomong kayak gini. Sumpah ya, Mas Hensa tuh lucu banget. Aku kalau denger selalu ketawa sambil nangis terguling-guling. Itu kan kayak emot-emot gitu kan?
3: Ada ketawa yang miring,
2: ketawa yang kayak gitu yang miring.
1: Ada emot guling-guling.
4: Yang kepala dari kepala yang apa?
2: Yang nangis.
1: Yang nangis.
2: Iya.
1: Ini pakai miring soalnya.
3: Pakai miring.
2: Kalau yang nangis doang tuh biasanya itu tanda respect.
1: Oh, tanda respect. Iya, ketawa-ketawa respect
2: ketawa
1: gitu ya.
2: Ketawa sambil nangis gitu. Itu tapi, tanda respect.
4: Tapi yang ketawa sambil nangis itu kalau lagi berita duka cita kan suka nyaru sama.
1: Iya sih. Kadang-kadang gue juga ini orang sedih apa orang ketawa sebenarnya. Iya benar. Terus apa lagi, Devan? Ada enggak?
3: Mas Bayu hari ini tuh sigma banget deh. Terus pakai emot yang beku tuh,
2: oh,
3: yang
2: iya,
3: freeze.
2: Gitu. Tandanya dia cool gitu.
1: Dan itu diomongin, diobrolin, disebut.
2: Betul.
1: Oh, misalnya gini. Pagi ini gue bangun bukan karena alarm, set. Tapi karena umur udah cukup tua kayaknya untuk tidur jam berapapun, jadi bangunnya tetap subuh, speechless, meleleh, api-api. Ada yang bilang itu disiplin sih, tapi gue bilang ini kombinasi tanggung jawab dan kandung kemih. Ngakak nangis.
3: Kayak gitu, mas, contohnya.
2: Tapi kalau aku boleh ngelengkapin kayak gini, mas. Pagi ini gue bangun bukan karena alarm, ada hoof-nya dulu.
1: Hoof
2: set.
1: Itu gitu. Diomongin.
2: Iya. Tahu emot hoof enggak? Emot hoof tahu enggak, mas?
1: Gimana tuh?
2: Yang emot yang hoofing itu.
1: Itu gimana sih?
2: Ada emot yang gitu.
1: Iya, emotnya gimana tuh?
2: Muka yang lagi kayak buang.
1: Kayak niup gitu.
2: Yang niup, iya, niup udara gitu, kayak buang udara, huf gitu.
1: Yeah.
2: Huf set.
1: Aduh.
2: Gitu, harus kayak gitu.
1: Artinya ekspresi itu penting buat Gen Z.
2: Betul.
1: Ya. Oke deh.
5: Most 105.8.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya sebut invasi April terkendali. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta resmi menggandeng Danantara untuk membangun dua pembangkit listrik tenaga sampah baru guna menuntaskan persoalan sampah di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, proyek infrastruktur tersebut akan melengkapi fasilitas pengolahan yang sudah ada, sehingga Jakarta nantinya memiliki total 3 mesin PLTSA yang terintegrasi. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menkeu Purabaya Yudi Sadewa menilai inflasi pada April 2026 masih terkendali berkat kebijakan pemerintah yang mempertahankan subsidi energi di tengah gejolak global. Purabaya mengatakan tekanan inflasi mulai mereda seiring normalisasi kebijakan yang ditempuh pemerintah termasuk dalam menjaga harga energi. Menkeu tersebut menjelaskan keputusan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dari berita olahraga, Everton berhasil bermain imbang melawan Manchester City dengan skor 3 sama dalam laga lanjutan Premier League di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, dini hari tadi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.
3: Your best source for all information.
4: D-Ball!

0: Mosono 5A, your best source for all information. Seperti janji saya tadi, kalau sudah jam 8 sampai jam 10, saya siarannya nggak sendirian, tapi sudah ada Bung Hensa, Henry Satrio. Selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, Bang. Gue tadi dengerin lo siaran yang emot-emot itu.
0: Gimana? No. Capek banget ya.
1: Tapi emang bener, bro. Yeah. Itu agak-agak sibuk emang kita dengan emot-emot itu.
0: Asli, jadi bingung mana kata utama, mana imbuhan-imbuhannya gitu.
1: Iya, yeah, dan sekarang ini gue langsung masuk aja, gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa dong, gak apa-apa dong.
1: Itu sekarang kita tuh banyak banget yang udah mulai pakai voice note.
0: Oh iya,
1: karena
0: kenapa tuh?
1: Buat umuran lu ya.
0: Enak aja lu.
1: Ngetik makin lama makin susah, bro.
0: Asli.
1: Handphone gak... makin lama makin jauh.
0: Sering banget typo-nya. Udah gitu handphone makin jauh, huruf-huruf tuh QWERTY-nya makin deket-deket gitu.
1: Iya.
0: Jadi susah kadang-kadang.

0: keserimpet, udah gitu mau gue benerin, ayo udahlah.
1: Walaupun
0: ya,
1: ada fitur edit tapi kan tetap aja.
0: Iya.
1: Kalau nggak kelihatan aja.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kacamata ketinggalan.
0: Aduh.
1: Tapi keuntungannya voice note satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kita ngerti intonasinya. Jadi ini orang marah, ngomel, sedih gitu, kita ketahuan. Gitu.
0: Bisa ya, bisa dirasain.
1: Bisa dirasain.
0: Nah kalau Anda nih pagi hari ini mau ikut join ngobrol bareng sama kita, bahasan topik yang lagi kita bahas nih, kirim voice note aja daripada repot-repot ngetik.
1: Bener,
0: ya
1: dan,
0: kan?
1: Dan bisa lancar. Oh, ini ada yang lagi dengerin banyak, bro.
0: Oh iya, harus siapa aja, boleh disapa dong.
1: Kakak-kakak gue di SMA 37.
0: Abang-abang
1: kan sama kakak-kakaan lah.
0: Oh iya, wih, kakak-kakaan sama abang-abang jelas beda tuh.
1: Jadi mereka lagi sibuk ngurusin
0: apa nih?
1: Itu bro, halal bihalal.
0: SMP, SMA?
1: SMA 37 itu bikin halal bihalal yang tidak pernah dilakukan oleh SMA lain.
0: Ya itu.
1: Dia bikin halal bihalal antara Idul Fitri dan Idul Adha.
0: Jadi dijadiin satu. Bener juga sih.
1: Ada dua lebaran jadiin satu.
0: Bener juga tuh.
1: Ini macam-macam lah namanya tuh. Aduh,
0: halal bihalal. Orang-orang tuh udah siap-siap ke lebaran haji loh.
1: Iya,
0: jadiin satu ya.
1: Ya biar
0: efisien.
1: Ya,
0: semangat jadi pemerintah.
1: Efisiensi.
0: Maksudnya segala sesuatu harus tepat sasaran.
1: Iya, karena memang kelihatannya nyari sponsornya kayak susah. Tapi ini gue mau sapa-sapa kayak Nick.
0: Boleh.
1: Aiwan ketuanya.
0: Terus halo Aiwan.
1: Kak Mira, ada Kak Ismail. Asyik, gue manggilnya Kak semua nih.
0: Oh gitu.
1: Karena gue nggak tahu ya itu namanya.
0: Ini para senior berarti kakak-kakak kelas.
1: Iya bro, dan gue nggak ngerti kenapa kalau ada ikatan alumni SMA itu nih kayak kakak-kakak gue semua. Gue tuh paling muda, padahal gue angkatan 95.
0: Wah gila, tua banget. Sorry. Maksud gue gimana mereka?
1: jadi ini gue harus sebutin kakak-kakak semua.
0: Oh gitu.
1: Tapi gue nggak ngerti kenapa ya ini. Si kakak-kakak Adin ini kan semuanya gue manggil kakak aja, kakak gitu ya pokoknya. Ya semangatnya masih menjadi-jadi bro. Ini request sudah mulai banyak nih.
0: Oh, ada yang request lagu apa?
1: Ada anak sekolah ini gue mau
0: puterin. Anak sekolah buat siapa? Buat kakak-kakak di SMA 37 ya?
1: Jakarta.
0: Biar semangat nih bikin acara reuniannya.
1: Kita paling semangat bro. Karena lu bayangin aja ya, anak-anak SMA 37 itu mengerti yang namanya pengorbanan dan perjuangan.
0: Iya gimana?
1: Kita mau sekolah, ngelewatin rel kereta api bro.
0: Palangnya tapi bukan palang liar kan?
1: Kagak ada palang.
0: Ya udah kalau begitu, hari ini kita akan ngobrol banyak hal, terutama buat Anda yang masih mengernyit dahinya gara-gara bensin naik.
1: Aduh.
0: Nanti kita bahas.

0: Moms 105.8, your best source for all information anak sekolah dari Krisya. Buat teman-teman kakak-kakak, abang-abang dari SMA 37 yang lagi merencanakan reunian. Kalau tangkatan 95 aja yang paling muda yang lagi siaran di sini, berarti reunian 100 tahun, bro. Loh, enggak, siapa tahu ada juga loh 100 tahun berdirinya ini, SMA 37.
1: Ini bukan reunian, ini kayak silaturahim.
0: Oh, silaturahim, halal bihalal.
1: Halal bihalal, Idul Fitri, cuma kan mau deket lagi Idul Adha.
0: Jadi satu aja.
1: Ini gua doang sih, idenya udah jadi satu aja lah gitu.
0: Wah, ini juragan-juragan daging kurban hadir nih pasti nih.
1: Oh, itu ketuanya aja deputi kementerian.
0: Oh, udah jelas. Ya udah.
1: Ketua umumnya Boy Rafli Amar.
0: Oh gitu, selamat lu pagi Bang Boy.
1: Siapa?
0: 54.
1: Hah?
0: 54 ketuanya.
1: Ketuanya siapa?
0: Ika Asmanya nih.
1: Ada gak ikatan alumni sama?
0: Ada dong bro.
1: Rawa Bunga.
0: Ois, lo mengremehkan Abang Hadi.
1: Hadi siapa bro?
0: Hadi aja pokoknya.
1: Hadi ini.
0: Cecet. Selamat pagi teman-teman dari SMA 54 dan juga alumni yang pagi hari ini sedang mendengarkan Mos Radio. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dengar-dengar lagi mau ada acara nih kalau di sekolah gue juga.
1: Apa sih bro?
0: Geng Rawa Bunga bro. Geng Rawa Bunga bro. Ada juga.
1: Itu salah satu sekolah favorit, tapi Jakarta Timur.
0: Jakarta Timur.
1: Kalau 37 Jakarta Selatan.
0: Iya.
1: Nggak asal kita pakai emot-emot. Kalau dari dulu dari dulu tuh.
0: Gila, kalau misalnya rumah lo di Duren Sawit, SMA di Jakarta Selatan.
1: Yes.
0: Kalau itu terjadi di zaman sekarang, nangis darah bro ngelihat bensin harganya sekarang.
1: Aduh.

0: gila.
1: Itu teman-teman gue yang pada punya mobil diesel, bro. Itu udah mulai parkir semua yang mesin-mesinnya diesel itu nggak mau dipakai gara-gara harga dieselnya lumayan tinggi.
0: Asli.
1: Tapi gue bilang sama mereka ya, udahlah bro, dipakai aja mobilnya daripada ngejogrok itu kan nggak dipakai sayang ya.
0: Iya betul.
1: Kita dulu pernah ngerasain bensin 500. Sekarang 10.000 kita biasa-biasa aja tuh, jadi jalanin aja.
0: Masalah sekarang nggak 10.000 bro, 30.000 gile. Gak soal gini ya, kan. Kalau misalnya orang Indonesia kan kalau dikasih tantangan apapun kan pasti ada aja ada kan. Aja. Nah sekarang kayak solar gitu ya. Jadi misalnya 30.000 nyaris lah, nyaris menyentuh 30.000, 29.000.
1: Oh iya iya benar-benar.
0: Something lah ya. Nah itu kan ada.
1: Emang 29.000 dah om?
0: Nih per
1: 23.000 kali turbo.
0: Oh nih Pertamax turbo 19.400. Dex Lite 23.000. Sorry. Itu harga sebelumnya. Pertamax Turbo 19.900.
1: Oke, okay, hampir 20.000.
0: Dex Lite 26.000.
1: 26.000.
0: Pertamina Dex 27.900.
1: Oh.
0: Pertamax Green 12.900.
1: Oke. Okay.
0: Pertamax 12.300 tetap.
1: Tetap.
0: Pertalite 10.000 tetap. Biosolar 6.800. Nah, kalau Dex Lite itu kan yang solar itu kan yang bisa non subsidi. Dengan naik jadi 26.000, udah gitu yang subsidi jadi 6.800 kan bedanya jauh. Apa enggak mencing orang-orang bikin QR code palsu tuh?
1: Wah,
0: biar dapat subsidi.
1: Lu jangan ngasih-ngasih ide, bro.
0: Loh, kan orang Indonesia tuh selalu cerdas, bro.
1: Oh iya, pasti cerdas.
0: Selalu ada aja gitu. Ya.
1: Atau jualan QR code.
0: Bisa.
1: Misalnya gini, bye, gue punya QR code nih,
0: gue sewain sebulan deh.
1: Gue sewain deh. Tapi lo bayar ke gue 500.000 gitu.
0: Oh ini, ini solusi penciptaan 19 juta lapangan kerja. Most 105.8

0: We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama, yang dipantau langsung dari Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Sementara dari TMI kilometer 4 menuju Kali Cipinang kilometer 3 kondisinya padat disebabkan oleh volume lalu lintas. Beralih ke lokasi selanjutnya di Tol Janger dari arah Tomang menuju Bitung kondisinya lancar. Sementara dari arah Kunciran menuju Karangtengah kondisinya padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan terakhir di jalan Tol MBZ dari Cikunir menuju Karawang kondisinya lancar di kedua arahnya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Halo most people, saya Afid Dwi Purwanto, owner dan founder dari Holy Cow Steakhouse by Chef Afid. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source of all information.

0: Mozono 58, your best source for all information. Tadi Genesis, mudah-mudahan jadi obatnya buat teman-teman Visipol UGM Angkatan 91 yang Juli 2026 ini reuni setelah 35 tahun dan pengennya Take Me Home-nya Phil Collins. Tapi kita punya Genesis, mudah-mudahan bisa ya, menjadi pengganti.
1: Jangan lupa, karena UGM Pak Jokowi diundang.
0: Oh, tergantung angkatan ya, bro.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini angkatan 91.
1: Emang Pak Jokowi angkatan berapa?
0: Iya, cuma teman angkatannya yang tahu.
1: Dari mana?
0: Mulyadi, selamat pagi. Lalu kemudian juga ada Basuki Wicaksono, selamat pagi.
1: Ada juga nih Bang Diki, 37 keren, request dong. Tapi dia dibilang udah, wah udah keren tuh. Tadi muterin Nobody Told Me, John Lennon.
0: Wih, siap.
1: Bro, ini Bang Diki nih, Kak Diki.
0: Kak Diki?
1: Kak Diki ini senior gue, kalau gak salah dia angkatan 93 deh.
0: Oh, oke.
1: Tapi dari dulu dia main band terus, bro.
0: Dari dulu sampai sekarang?
1: Setiap pensi ada dia. Sekarang ada halal bihalal.
0: Dia main juga?
1: Dia main juga.
0: Ah, lu gak ada budget lu. Penghematan pasti.
1: Tapi dia jago, bro.
0: Oh iya, oke.
1: Jago, bro. Ini sekarang ada gak ya anak zaman sekarang dinamain Diki? Dulu kan ada tuh Diki, Diki Julkarnain, Diki siapa gitu.
0: Ada tuh kan, ada komedian Diki TV.
1: Oh iya,
0: iya. Ada Diki Chandra. Tum Persija?
1: Siapa?
0: Jakmania? Diki juga.
1: Oke.
0: Tum Diki.
1: Tadi lo belum selesai tuh.
0: Apa yang mana nih?
1: Hadi siapa tuh? Ketum 54 tuh. Gua rasa lo enggak pernah datang lo Ikasma 54.
0: Datang. Gua pengurus Ikasma juga.
1: Apa bagian apa lo?
0: Nah, itu lagi ada perubahan. Jadi gua enggak tahu bagian apa.
1: Iya, gua mau salam-salam nih buat teman-teman di 37 dan 54.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Tadi ada UGM 91, mana lagi yang mau request dan masuk.
0: Iya, betul. Oh, kasih tahu alamatnya juga boleh ya.
1: Iya, kan kita lagi ngomongin pendidikan nih. Pendidikan di Indonesia kan lumayan lagi.
0: Nah, lagi seru. Narik,
1: lagi seru.
0: Itu dia. Jadi pementerian sekarang ini nih, most people, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi menggelar program pembekalan bagi penerima beasiswa LPDP 2026 dengan melibatkan unsur TNI. Jadi kegiatan ini berlangsung tanggal 4 sampai 9 Mei dari kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dan diikuti ratusan awardee jenjang S2 dan S3 sebelum mereka melanjutkan studi baik di dalam maupun luar negeri. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi menjelaskan keterlibatan TNI dalam program ini tujuannya untuk membentuk karakter, memperkuat disiplin, serta menanamkan nilai kebangsaan. Tapi kebijakan ini juga menuai perhatian publik karena banyak yang mempertanyakan relevansinya apa nih pendekatan militer.
1: Biar gak ganti paspor, bro.
0: Biar gak ganti paspor.
1: Biar gak apa.
0: Emang banyak yang ganti paspor.
1: Ya mungkin satu hal itu cukup melukai ya perasaannya. Lo masih ingat kan mbak paspor itu?
0: Oh iya benar. Gue udah 3 kali ganti paspor.
1: Oh, habis.
0: Expired.
1: Tapi sekarang paspor 10 tahun, bro.
0: Oh, sekarang 10 tahun?
1: 10 tahun.
0: Gua kenapa juga, sih harus 10 tahun?
1: Enggak, gua, menurut gue sih bagus-bagus aja karena kita akhirnya enggak terlalu cepat untuk mengganti paspor ya. Kan orang-orang sibuk kayak misalnya ada pengamat politik ternama tuh, bro, namanya Henry Satrio tuh pengen banget.
0: Ih, gawat, pengamat politik nomor 1 loh di Indonesia sekarang.
1: Bukan ternama, bro.
0: Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai

0: Ini pendidikan ini penerima LPDP yang harus mengikuti pendidikan yang melibatkan TNI sebelum dia menerima beasiswanya. Kita akan ngobrol dengan seorang aktivis pendidikan dan wakil ketua umum Vox Populi Institute Indonesia, Indra Harismiaji. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Disebut dong sahabat lo, Bay.
0: Sahabat.
1: Kan lo suka begitu sih.
0: Iya, sahabat. Salam. Semua sahabat kita. Selamat pagi, Bang Indra.
2: Lagi.
0: Wah, suaranya kecil sekali ya.
1: Ndra, lo kenapa, Ndra? Sakit?
0: Kedengeran.
1: Lo biasanya semangat. Kenapa suaranya enggak gitu? Gue kedengeran sih.
0: Kedengeran ya? Halo?
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedengeran.
0: Ya, kedengeran. Nah, kita lagi ngobrolin soal ini nih, yang pembekalan melibatkan TNI. Menurut Bang Indra sendiri, itu relevan gak sih dengan kebutuhan mahasiswa di level global loh ini?
2: Ya, ternyata di Indonesia TNI itu gak kalah sama teh botol ya.
0: Maksudnya gimana, Bang?
1: Gue bentar ya.
0: Jangan kabur. Bentar. Jangan sekarang. Jangan keluar studio.
1: Ini apa sih? Ini dia siapa sih, Bang? Telepon Indra. Aduh, Indra, lo malas-malasin studio aja.
0: Gila, langsung gerah, langsung buka satu kancing nih gue deh. Aduh, maksudnya gimana, Bang Indra?
2: Ya, apapun masalahnya, solusinya TNI gitu.
0: Tapi selama ini berhasil nggak sebagai solusi?
2: Nah, sekarang kita harus kaji dulu dong permasalahannya apa. Apakah memang masalahnya itu di nasionalisme yang solusinya itu pendidikan militerisme, atau masalah utamanya adalah tidak ada ekosistem penyerapan mereka-mereka yang lulus dari luar negeri untuk berkarya di Indonesia. Kan itu dulu yang harus dikaji.
0: Oh, makanya mereka pada malas, bukan malas ya, tapi ada yang mikir dua kali untuk balik gitu.
2: Sekarang gampangnya gini deh. Mm-hmm. Yang paling gampang nih, ini yang saya alami sendiri nih. Mm-hmm. Anak saya dari dulu itu pengennya ngambil kuliah itu biologi maritim.
1: Biologi maritim itu ngurusin biologi apa tuh, bro? Maritim,
2: ya kan? Itu pasti di Indonesia butuh banget kan?
1: Ya, karena kan kita daerah apa, wilayah kepulauan, banyak laut.
2: Cuman nyari fakultas yang ajarin biologi maritim tuh Indonesia susah banget. Satu, nggak ada. Yang kedua, dia harus kuliah di luar nih. Terus kalau dia udah lulus, pulang kerjanya di mana?
0: Di TNI.
1: Di KKP.
0: KKP ya, benar.
1: Iya, Kementerian KKP, bro.
0: Iya sih.
1: Kalau keterima itu juga, kalau keterima jadi ASN, kalau enggak kerja di mana?
0: Bu Susi.
1: Oh iya.
2: Jadi kuliah jauh-jauh, pulang suruh jadi birokrat gitu. Ngurusin administrasi. Kan kalau di KKP kerjanya administrasi.
1: Enggak semuanya administrasi.
0: Ya. Waduh. Geri.
1: Ada juga yang ngurusin teknologi, bro.
2: Enggak mungkin namanya birokrasi yang ngurusinnya administrasi lah.
0: Iya, oke.
2: Okay. Kita kan harus ini
0: banyaknya ya.
2: Kita juga punya kesalahan fatal tuh. Dosen, guru dimasukin birokrasi itu udah salah kita.
0: Oh.
2: Makanya juga kenapa mereka-mereka yang udah doktor punya pengalaman riset di luar itu nggak mau pulang ke Indonesia, bukan nggak mau ya, nggak bisa pulang ke Indonesia. Itu ya karena pulang ke Indonesia tuh nggak ada ekosistem riset. Coba tanya Bang Hensat yang dosen tuh, ada nggak kampus di Indonesia yang memang melakukan riset secara benar?
1: Ada, bro.
0: Ada.
2: Mana?
1: Paramadina, bro.
0: Yeah. Ih, sombong. Ya, tempatnya dia.
2: Kalaupun risetnya benar, pasti dananya bukan APBN.
0: Dananya dari mana? Coba, dari BRIN bukan?
2: Itu.
0: Nah, dia nggak jawab.
2: APBN itu harus ngikutin aturan
0: pemerintah,
2: keuangan negara.
1: Tapi kan kemarin jadi, budget riset dinaikin, Ra.
2: ya kan bukan masalah jumlahnya, tetapi bicara masalah administrasinya lagi. Gini loh, Bang.

0: gampangnya ya. Saya tuh nulis di buku saya nih.
1: Riah-riah
0: kalau contoh perbandingan bukan. Yang kita paling sering kita dengar lah. Contoh ya, Thomas Alva Edison itu berhasil menciptakan bola lampu setelah 10.000 kali mencoba.
2: Ya enggak? Betul.
0: Jadi dia gagal 9.999 kali. Coba kalau dia itu dosen di Indonesia. Begitu dia gagal 10 kali udah dipanggil bagian keuangan. 50 kali gagal dia dipanggil inspektorat. 100 kali gagal kejaksaan yang manggil.
2: Asli. Lo kenapa nih bawa pakai uang negara gitu kali ya?
0: Iya, jadi kan namanya riset itu harus lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya.
1: Oh iya,
0: tapi benar. Di Indonesia riset itu harus berhasil.
2: Oke, kita balik lagi. Kalau misalnya memang semangat itu diterapkan dalam pelibatan TNI untuk membuat mahasiswa-mahasiswa ini punya nasionalisme atau mungkin mendapatkan skill yang dibutuhkan, itu sebenarnya cukup menjawab tantangan mahasiswa sekarang nggak? Skill yang dibutuhkan itu bisa dipenuhi oleh TNI nggak sih, Bang?
0: Iya, tadi balik lagi ya. Sekarang kita lihat sejarahnya. Ada nggak tentara kita yang pernah kabur dari Indonesia gitu? Gitu. Kalau pernah, kan berarti nggak itu yang menjadi solusi kan gitu, ya kan? Dan juga kita punya bayang lain. Satu sisi mungkin secara teori benar ya, itu akan dididik. Misalnya
2: disiplin
0: ya kan. Tetapi akan gagal kalau kita mau menjadikan mereka inovator.
1: Oh ya, tapi kan kata lo tadi kalau riset banyakkan gagalnya lebih bagus, bro. Jangan langsung berhasil. Namanya riset kan gagal dulu. Kali aja nih part of the riset.
0: Iya, nggak apa-apa. Makanya ya terus aja jadiin kita kelinci percobaan.
2: Aduh.
0: Orang Indonesia banyak gitu ya.
2: Orang Indonesia 250 juta ini gitu lagi. Negara kok coba-coba gitu kali ya.
1: Itu Bang Rio Samudra juga kan ikut-ikutan. Apa-apa lah gitu.
2: Oke, nah kalau misalnya nih mahasiswa-mahasiswa Indonesia udah mendapatkan pendidikan dari militer gitu ya, dari TNI. Kan kalau kita lihat juga kayak paskibraka itu mendapatkan banyak pendidikan, banyak hal lah, banyak bekal. Disiplin, komitmen. Nah, salah satu alasan dari Mendikti Saintek ini kan supaya mahasiswa kita enggak culture shock pas tinggal di luar negeri. Iya. Nah, itu bisa dijawab nggak oleh TNI untuk kebutuhan itu, Bang Indra?
1: Nggak, tapi gini, soalnya Indra, bentar ya. Itu gue rasa, pada saat pelatihan pun, itu TNI nggak boleh galak-galak, bro. Kalau galak-galak, nanti mereka malah takut nggak mau pulang. Trauma, kan?
2: Gitu. Emang TNI galak?
1: Nggak tahu, makanya gue bilang nggak boleh galak-galak. Gitu kan. Ada, push up 100 kali sebelum berangkat.
2: Itu nggak galak, gitu. Dong. Itu kan bentuk
1: pendidikan, pembentukan tubuh.
2: Betul.
1: Ya, tapi menurut gua ini salah satu hal yang memang digelontorkan oleh pemerintah sebagai salah satu solusi supaya kakak-kakak yang berangkat, adik-adik yang berangkat ke LPDP ini juga kemudian lebih mencintai negaranya kali, bro.
2: Iya.
1: Jadi dikasih wawasan kalau zaman
2: kebangsaan kita, gitu.
1: Wawasan kebangsaan.
2: Wawasan Nusantara.
1: Wiyata Mandala dulu kita belajar itu ya.
2: Oh.
1: Dulu kan ada P4 segala macam.
2: Betul. Nih, mungkin
1: kasih tahu gitu kali, Andra, ya.
0: Ya teorinya kan begitu, ya kan, teorinya begitu. Tapi ya kembali pertanyaannya, apakah memang melibatkan militer dalam pendidikan ini menjadi solusi terbaik untuk permasalahan kita? Kan itu yang harus dikaji. Jadi kita tuh jangan kebiasaan bikin kebijakan berdasarkan wangsit gitu loh. Tapi harus berdasarkan kajian dulu. Ada nggak kajiannya gitu? Itu yang harus kita mulai membiasakan diri lah. Teori kebijakan publik kan gitu, benar nggak, Bang Esa? Jangan ngimpi apa terus wah kita jadiin militer nih untuk ini, karena sejarah kita tuh banyak cerita yang misalnya tahun 66 itu banyak tentara kita yang nggak bisa pulang dari Uni Soviet karena pergantian rezim kan. Karena mereka lagi dilatih untuk menerbangkan mic dan

0: sebagainya alusista dari Uni Soviet zaman itu, begitu kita berada Orde Baru, pada nggak bisa pulang. Gitu. Jadi kan jadi sejarah kita tidak membuktikan kalau dididik militer itu akan pulang dan bermanfaat bagi negara. Gitu.
1: Jadi bukan jawaban gitu ya mungkin ya, kalau bisa dibilang ya.
0: Apa kita sama-sama berasumsi nih kan gitu. Tapi sebaiknya pemerintah punya resources. Yang tadi kata Bang Hensat udah banyak riset tuh, ya lakukanlah riset. BRIN tadi anggarannya juga dinaikin untuk riset. Risetlah apakah memang pendidikan ala militer itu adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan utama kita, masalah awardee LPDP ini. Karena kalau kita lihat faktanya, asal mereka diberi kesempatan untuk berkarya sesuai dengan bidangnya, apalagi memang bidang-bidang yang butuh ini ya, apa tenaga-tenaga baru, jadi yang masih jadi disiapkan ekosistemnya, saya yakin mereka pulang kok.
1: Jadi nggak perlu yang khawatir mereka, ya.
0: Yang mereka bingung kan begitu pulang di sini ngapain gitu, balik lagi jadi ASN di pangkat pola yang di kampus pun di Indonesia kan ala birokrat tuh pangkatnya, bukan tenure track kan gitu, sedangkan di luar negeri semuanya tenure track gitu.
1: Kayak terakhir Bang Indra, kalau misalnya emang ini sudah dilaksanakan dan emang sudah dilaksanakan dari tanggal 4 kemarin dan pasti ada tujuan baiknya. Buktinya kalau misalnya kita lihat pendidikan ala militer kayak Taruna Nusantara, Akabri, itu kan banyak banget peminatnya kan.
2: Artinya, banyak banget bro, bagus-bagus.
1: Siapa tahu ini juga bisa menjadi jawaban gitu. Kira-kira apa nih, bekal apa, harta yang bisa kita harapkan dari program ini, dari awardee LPDP kita dengan mengikuti pendidikan yang melibatkan TNI?
0: Ya tadi sih, apa kayak disiplin, itu tentunya akan terlatih ya.
1: Itu berguna ya?
0: Oh iya, karena pengalaman saya sendiri begitu, ya walaupun orang tua saya juga militer ya kan, gitu, dididik militer, tapi begitu tinggal luar negeri, bebas tuh kan gitu. Artinya dulu saya kuliah sebelum jam 1 siang itu pasti kesiangan. Karena bangun itu selalu jam 12 kan gitu.
1: Oke.
0: Ya kan? Jadi karena kita bisa bebas gitu loh. Nggak tadinya diatur-atur ini, nah itu butuh kedisiplinan kan. Karena nggak ada lagi yang mengawasi kan. Begitu di luar betul-betul ini. Tapi kemudian tergantung orangnya lagi kan. Jadi tentunya pasti ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Tetapi kita juga punya bahaya. Karena kalau kita bicara tantangan masyarakat 5.0, yang kita butuhkan itu adalah mereka yang bisa berinovasi, mereka yang bisa menciptakan hal-hal baru, solusi baru, itu yang dibutuhkan. Dan itu bertentangan dengan pola militeristik yang patuh dengan perintah. Orang yang sangat patuh dengan perintah nggak akan bisa berinovasi.
2: Masa sih bro?
0: Karena dia kan ikut yang
1: ikut aturan aja gitu ya, ikut di.
0: Padahal kita butuh mereka yang menentang nih status quo kan gitu, mengubah, punya jalan yang baru. Itu yang justru dibutuhkan di era 5.0. Itu tantangannya.
1: Siap.
0: Gitu.
1: Wah, ya mudah-mudahan ini kan angkatan pertama ya, kita akan lihat nih keadaannya seperti apa nanti hasilnya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi, bukan cuman sekedar pendekatan simbolik lah ya, tapi benar-benar bagian dari pembinaan karakter, kepemimpinan, dan begitu nanti
2: ada positifnya lah.
1: Iya, balik ke Indonesia pastinya bisa memberikan sumbangsih untuk negeri.
2: Amin.
1: Terima kasih Bang Indra Harismiaji, aktivis pendidikan dan wakil ketua umum Vox Populi Institute Indonesia. Have a good day.
0: Bye. Move 105.

0: Mosono 5A, your best source for all information. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hari ini sedikit bergerak nih, most people.
1: 1.300?
0: Jadi 17.390 sampai 17.440 per dolar.
2: Makin tajir dong lo, Bay.
0: Amin. Tapi selengkapnya untuk dunia investasi, dunia saham, dunia ekonomi, nanti kita akan dengarkan market outlook dari Tommy Cokro. Tapi sekarang kita masuk lagi yuk ke ruang publik.
3: Ruang publik, titik temu di kedai kopi.
0: Bang Ensah, langsung aja deh, gue mau nanya, ini Pak Amin Rais kenapa dan gimana ceritanya, dan videonya kok susah dicari sih sekarang? Apa yang beliau katakan? Gue gak nonton videonya, tapi gue cuma nonton video komentar lo doang.
2: Ya, jadi udah di take down sama jadi video Pak Amin Rais itu udah di take down oleh Komdigi.
0: Yakin Komdigi yang melakukan?
2: Iya, dan kemudian setelah di take down, jadi makin ramai orang nyari itu video.
0: Masih ada dong pasti, ya, udah tersebar.
2: Padahal udah dikualifikasi sama Pak Bakom tuh, Kodari. Jadi udah ngomong tuh, oh itu gak bener tuh, gitu-gitu.
0: Yang gak bener apanya nih? Yang takedownnya atau apa yang disampaikan Pak Amin Rais?
2: Kan gini, Amin Rais kan nyebut-nyebut gitulah. Terus kemudian begitu-begitu gitu.
0: Gimana-gimana nih?
2: Gak jadi nih, Pak Amin Rais ngomongin.
0: Itu kok reformasi loh kita omongin.
2: Mas Saskap, let's call Teddy. Selamat pagi,
0: Pak Teddy. Pagi, Pak Teddy. Mas Teddy.
2: Mas Teddy.
0: Oh, lagi dengerin?
2: Lagi dengerin.
0: Selamat pagi, Mas Teddy. Siap.
2: Mudah-mudahan. jadi gitulah. Jadi Pak Amin Rais berkomentar tentang Pak Teddy dan minta Prabowo untuk memberikan jabatan baru buat Teddy.
0: Oh, gitu. Karena prestasinya?
2: Ya, gue nggak tahu. Tapi ya teman-teman nonton sendiri deh. Gue takut nih ntar ditegur sama Saum kan, panjang urusannya gue.
0: Nah, ini kalau misalnya
2: Anda nggak diterusin, ntar.
0: Eh jangan dong. Anda kalau mau ngelihat di TikTok live kita juga nih ada Saum tadi. Saum, di sini dong. Nah. Nih. Ada Saum hadir juga tuh. Nah itu dia Saum di TikTok live kita. Nah tapi kan lo juga membuat video tuh di TikTok. Yang jadi,

0: Viewsnya tuh jadi berapa ribu?
1: Banyak, udah 219 ribu. Padahal gue baru sebentar doang tuh gue posting.
0: 219 ribu ngomongin apa bro?
1: Jadi gini, gue tuh waktu lihat video itu, gue tuh ngelihat sampai berulang-ulang untuk make sure ini AI bukan sih. Karena gue tuh sempat meragukan, masa sih sosok Amin Rais, ketua MPR, tokoh reformasi, waktu zaman kita demo, setiap kali dia pidato kita dengerin tuh kan.
0: Asli.
1: Masa sih sampai segitunya ngomong ke generasi muda, pejabat negara, sampai hal-hal yang menurut gue tuduhannya itu gak mendasar gitu ya.
0: Gak ada buktinya tuduhannya, dia menuduh sesuatu nih.
1: Iya, dia nuduh sesuatu gitu. Dan kemudian tuduhannya itu menurut gue gak mendasar, jadi akhirnya sekarang jadi isu-isu liar. Nah, gue ya gue menganalisa, ini yang pertama, ini AI atau Pak Amin Rais beneran ngomong. Terus kemudian yang kedua, kalaupun beneran, kenapa sampai kayak gitu? Apakah Pak Amin iri dengan prestasinya Mas Teddy gitu ya? Terus kemudian yang ketiga, ini sebetulnya pesan disampaikan ke Teddy atau ke Presiden Prabowo sebetulnya? Nah yang keempat tuh gue, ini apa? Ya itu karena gue meragukan apakah benar ini Amin Rais atau tidak dari awal. Ini apa, ada yang order ya?
0: Emang bisa Pak Amin Rais,
1: kelihatannya sih dia gak terima orderan ya bro,
0: kelihatannya.
1: Tapi kan ya itu, jadi akhirnya wajar kita berasumsi ya seperti itu, karena ini isunya jadi liar kemana-mana. Dan satu lagi sih sebetulnya kegundahan gue, harusnya isu-isu seperti ini itu disampaikannya di ranah private aja. Kan Pak Amin kenal sama Pak Prabowo kan, dan itu pasti dekat banget tuh hubungannya. Ya lu bisa ngomong aja, Pak Prabowo saya punya concern. Ngomonglah di ruang private, jangan di ruang publik. Sama seperti waktu kita heboh Pak JK yang mengkritisi atau memberikan masukan kepada Pak Jokowi yang tentang ijazah gitu kan. Nah itu kan sebetulnya kalau Pak JK memang dekat sama Pak Jokowi, ngomongnya di private aja.
0: Langsung aja ya,
1: Pak Jokowi udahlah ditunjukin aja. Nah kalau ngomongnya di private, itu gak akan jadi kehebohan, karena kan dua-duanya tokoh bangsa. Sama nih Amin Rais kan juga tokoh ya, dia bicara di ruang publik yang akhirnya jadi konsumsi publik, isunya liar kemana-mana. Jadi agak sulit dikontrol, walaupun Komdigi itu Muti Hafid sudah take down ini video gitu.
0: Nah gue tuh termasuk orang yang percaya gak akan ada sebab asap kalau gak ada api.
1: Nah itu makanya bro, makanya gue nanyain apa ada yang order gitu.
0: Kayak misalnya kalau kejadian Pak JK kan kita tahu ada kasusnya yang bergulir, ada rame sehingga memancing Pak JK untuk komentar. Nah Pak Amin Rais nih kalaupun gak ada yang order genuinely from him gitu ya, coming from this person, itu dia ngelihat atau apa ya, dasarnya?
1: Buat apa juga bro disampaikan itu di ruang publik?
0: Apakah gitu dia pernah melihat, apakah dia pernah merasakan, ataukah pernah mendengar gitu menurut lo?
1: Gua rasa dia mendengar desas-desus dan itu kemudian diambil hati terlalu dalam. Dan dia ngerasa gue perlu sampein nih demi keselamatan bangsa dan negara gitu. Tapi yang gue salut sama Teddy ya, dia gak reaktif bro. Jadi dia biasa aja gitu. Mungkin kalau itu disampaikannya ke Bayu Oktara,
0: wih gila loh,
1: Bayu Oktara langsung pengen ngeluarin ijazahnya.
0: Bukan, bukan itu. Gue keluarin ijazah gue di TikTok live.
2: Market Outlook, tune in, trade on.
3: Halo, good morning Bayu and most people. Ini dia Market Outlook pagi, saya Tommy Cokro. IHSG hari ini kembali memasuki fase yang penuh tekanan. Kalau dianalogikan, ini seperti pelari maraton yang tiba-tiba menghadapi tanjakan curam di saat tenaga sudah mulai menipis. Indeks diperkirakan bergerak dalam rentang konsolidasi lebar dengan kecenderungan melemah dan support berada di 6.900 hingga 6.874, sementara resistance di 7.114 sampai 7.144. Tekanan utama datang dari satu hal, harga minyak yang kembali melonjak. Kenaikan ini dipicu oleh eskalasi terbaru, serangan Iran terhadap fasilitas minyak di Uni Emirat Arab yang mempertegas bahwa konflik belum mendekati akhir. Di sisi lain, militer Amerika juga meningkatkan respon, menghancurkan kapal-kapal kecil Iran dan mencegat drone serta rudal. Artinya, jelas, ini bukan fase deeskalasi. Ini fase peningkatan tekanan. Dalam konteks maraton, ini seperti pelari yang berharap lintasan mulai landai, tapi justru dihadapkan pada tanjakan berikutnya. Harga minyak Brent pagi ini naik hampir 6% ke level $113 per barel, dan ini bukan sekedar angka. Ini adalah tekanan langsung ke inflasi, ke APBN, dan ke stabilitas rupiah. Dengan supply global yang sudah turun sekitar 20%, pasar mulai bersiap untuk skenario terburuk, harga energi tinggi dalam waktu yang lebih lama. dari Indonesia.

0: Indonesia, pelaku pasar juga menunggu satu katalis penting, review indeks dari MSCI pada 12 Mei. Namun kali ini situasinya tidak biasa. MSCI masih membekukan penambahan saham baru dan menunda upgrade size segment sambil menunggu evaluasi reformasi pasar Indonesia di bulan Juni. Artinya, untuk bulan ini, peluang masuk indeks sangat kecil. Tapi jika Juni nanti reformasi dianggap berhasil, terutama dalam hal transparansi kepemilikan dan free float, maka dampaknya bisa besar. Dalam bahasa lari, ini seperti energi gel yang belum bisa diminum sekarang, tapi bisa menentukan finish nanti. Dari sisi inflasi ada sedikit kabar baik. Inflasi April secara tahunan turun ke 2,4%, namun dengan harga minyak yang kembali naik, risiko inflasi ke depan masih terbuka. Rupiah pagi ini berada di 17.363 per dolar Amerika. Masih dalam tekanan. Harga emas turun hampir 2%, sementara batubara dan nikel relatif stabil. Stocks to watch. Di tengah tekanan ada beberapa pelari kuat yang tetap menarik. TINS, lonjakan laba luar biasa, naik lebih dari 1.100%, didukung kenaikan harga timah dan efisiensi operasional. Kemudian ADRO, profit naik 67% dengan valuasi sangat murah dan arah transisi ke energi hijau. Sementara untuk pergerakan harian, pasar juga mencermati BUMI dengan spekulasi MSCI, MEDC dan ENRG, leverage ke harga minyak, BBRI sensitif terhadap tekanan makro, ANTM kombinasi emas dan nikel, CUAN dan CDIA high beta cepat bergerak, kemudian DEWA akumulasi bertahap. Pasar saat ini bukan tempat untuk sprint, inilah fase bertahan karena seperti maraton, bukan yang paling cepat di tengah jalan yang menang, tapi yang paling disiplin menjaga ritme. Hari ini, IHSG masih berlari di tengah tanjakan. Pertanyaannya bukan apakah kita ikut berlari, tapi apakah kita cukup kuat untuk sampai ke garis akhir. Sampai ketemu di Market Outlook siang.
1: Market Outlook. Tune in, trade on. Only on Moves 105.8. Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Pemerintah perketat barang impor. Berita selengkap sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Polisi telah menetapkan pemilik daycare Little Aresia berinisial DK di Yogyakarta sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak. Polisi menemukan bahwa peran DK cukup krusial untuk memberi perintah langsung secara verbal kepada para pengasuh untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Kita masuk ke topik utama kali ini. Pemerintah memperketat pengawasan produk impor guna mencegah beredarnya barang non-halal di dalam negeri. Salah satunya dilakukan melalui kerjasama antara Badan Karantina Indonesia dan BPJPH dengan memperketat inspeksi sejak dari negara asal. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dan beredar di Indonesia mulai Oktober 2026. Dari berita internasional, kapal fregat Angkatan Laut Amerika Serikat disebut jadi sasaran serangan rudal di Selat Hormuz pada kemarin. Menurut laporan kantor berita Fars, pasukan Iran menyerang kapal fregat tersebut dengan rudal dikarenakan mengabaikan peringatan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Moves 105A, you're back.

0: Most 105.8, your best source for all information.
1: Most 105.8, your best source for all information. Masih bersama Hendry Satrio dan
0: Bayu Oktara. Terima kasih.
1: Saum depan, belakang.
0: Nggak pakai belakang dong. Dan pagi hari ini kita masih di ruang publik, titik temu di kedai kopi.
1: Ya, kita ganti lah bro, topik yang tadi bro.
0: Ngeri ya?
1: Dari teh bot.
0: Oh, kita mau menyapa yang sudah hadir di TikTok Live dan sudah request. Ada yang minta Earthman Fire ya?
1: Iya, itu kakak itu SMA 37.
0: Oh, selamat pagi abang-abangannya.
1: Kak Ismail Lasikong.
0: Kak Ismail Lasikong.
1: Dia di BNPT tuh bro, ngurusin teroris.
0: Wih, gawat.
1: Lagunya Earth, Wind on Fire.
0: Earth, Wind and Fire.
1: In the stone.
0: In the stone. Di balik batu.
1: Dan gue nggak tahu juga dia kenapa request lagu ini. Duh, kelihatannya ada maksud-maksud tertentu.
0: Nggak semuanya ada maksud. Emang denger lagunya enak aja kali. Boleh loh. BNPT nggak semuanya curigaan kok. Selamat pagi. Ada Mama Mia. Lalu kemudian Bang Iwan Ramli. Yeah. Terus juga ada Bayu Wicaksono. Ieneh. Dan buat yang baru saja bergabung di live TikTok kita, silakan Anda boleh komentar, Anda boleh join the conversation, mau kasih tanggapan juga monggo. Tadi kita bahas mengenai awardee LPDP yang mendapatkan pendidikan ala militer sebagai persiapan sebelum kuliah. Yes. Itu penerimanya dalam dan luar negeri S2 dan S3, 4-9 di Halim Perdana Kusuma. Kayak retret gitu kali ya buat pejabat tuh.
1: Ya sebetulnya sih ya akhirnya kayak zaman dulu tuh kalau lo OSIS tuh ada tuh.
0: Ada pendidikan.
1: Apa namanya ya?
0: LDP apalah gitu. Latihan dasar kepemimpinan LDK.
1: LDKS.
0: LDKS.
1: Hah?
0: S itu apa ya?
1: Sekolah.
0: Oh iya.
1: Bukan siswa, bro.
0: Oh, siswa.
1: Latihan dasar kepemimpinan siswa.
0: Iya benar.
1: Itu biasa kalau lulus dari situ terus pemilihan ketua OSIS tuh. Gue dulu gitu tuh, gue kan ketua OSIS gue gini-gini.
0: Wih, gila, emang lo doang.
1: Emang lo enggak?
0: Gue juga.

0: berarti soal
1: harga-harga
0: lagi naik ya.
1: Terus kemudian lapangan pekerjaan. Gue kemarin diundang ngopi bro.
0: Dari
1: sama Menteri Agus Gumiwang.
0: Selamat pagi. Wah, kan lu sering nyela-nyela dia tuh.
1: Siapa? Menyala bro, bukan nyela.
0: Woi, sorry. Menyala kan lu sering menyala pagi.
1: Kemarin tapi dia update. Jadi gue bilang, kan gue bilang, jadi sebenarnya industri kita tuh gimana sih? Kan ada lo tau kan bukan cerita yang data. Ada pabrik baja di Cilegon yang kerjasama sama Osaka, perusahaan dari Jepang itu kemudian tutup kan, mereka kalah bersaing dengan baja-baja dari Cina. Nah, itu ternyata impor baja dari Cina itu 0% bro.
0: Tarifnya?
1: Biayanya. Jadi masuk aja tuh. Sementara kan kita ada industri Krakatau Steel dan lain-lainnya. Sebenarnya si Agus Gumiwang ini punya visi misi di penelitian ini oke juga gitu. Cuma memang dia ada tantangan-tantangan global yang harus dihadapi.
0: Oke, kaitannya sama global.
1: Nah ini mungkin kemarin juga Pak Prabowo ngumpulin malam tiba-tiba tuh begitu ya. Jadi gue tuh ngelihat siklusnya Pak Prabowo ya. Dia kan sering banget ngumpulin hal-hal penting itu justru dibahas di rumahnya Sabtu Minggu.
0: Betul.
1: Terus kemudian nanti dia mulai terima tamu negara di hari-hari berikutnya. Habis itu dia keluar negeri deh.
0: Oh, begitu weekend? Panggil lagi orang-orang di meja bundar itu.
1: Ya begitu jadi siklusnya bro. Tapi kalau keluar negeri benar juga sih. Jadi misalnya kan sekarang katanya kita udah boleh beli minyak dari Rusia.
0: Oh udah boleh sekarang akhirnya.
1: Yang bisa beli minyak dari Rusia tuh Indonesia. Terus kalau gua gak salah diikutin sama Malaysia. Yang repot itu ternyata Filipina itu karena dekat banget sama Amerika Serikat.
0: Oh gak mungkin
1: dia
0: dong.
1: Dia gak bisa sembarangan beli-beli bro.
0: Loh kenapa gak minta dari Amerika lagi?
1: Ya karena susah kan di Selat Hormuznya ketutup. Jadi dia lagi minta izin sama Amerika. Supaya bisa beli dari Argentina begitu-gitu.
0: Dikasih?
1: Ya dikasih kali ya. Cuma kan gimana ya.
0: Cuma tapi terbatas ya.
1: Makanya ini kan ada kaitan, pasti itu kan Pak Prabowo juga ngebahas tentang harga
0: minyak, BBM yang naik. Katanya listrik naik juga kan.
1: Oh ya?
0: Iya. Enggak cuma di Jakarta doang.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Tapi teman gue yang ada di Riau itu dia bilang memang di luar Jawa ya, terutama sudah mulai antri, bro.
0: BBM nih.
1: BBM. Dan terus kemudian pesisir, daerah-daerah pesisir, kemudian nelayan-nelayan itu juga udah mulai ngantri BBM dan agak kesulitan mendapatkan itu. Jadi kalau kemudian kita di Jakarta melihat bahwa SPBU kita aman-aman aja, itu tidak sama dengan saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa katanya.
0: Tapi gue kayak sekritis-kritisnya atau seheboh-hebohnya berita soal kenaikan-kenaikan harga ini, begitu nonton sosial media atau beritanya Pak Purbaya, itu lumayan menenangkan loh.
1: Iya dari dulu Purbaya emang begitu, diajak tajir bareng-bareng. Cuma kan sekarangnya kan agak-agak gimana gitu. Tapi dia oke lah beberapa hal, kayak misalnya dia lagi selidiki lagi nih, ada beberapa petinggi pajak katanya yang lagi
0: ada lagi masih
1: yang lagi dia urusin gitu. Tapi maksud gue yang lebih mendesak ini gimana caranya memang keuangan di keluarga-keluarga Indonesia ini membaik sih. Kemarin lembaga survei Kedai Kopi kan juga habis survei tuh ya, kondisi-kondisi terakhir ya. Memang
0: kelas masih, mana nih kelas?
1: Semua.
0: Oh semua, atas, kelas. Bawah, menengah.
1: Dan memang Pak Prabowo ini sangat populer di kelas bawah bro, di grassroots. Bahkan di YouTube gue itu ada yang mengatakan, aduh bang sekarang tuh dapat 100.000 aja susah. Oh gitu. Kalau gitu gimana dong pemerintahan sekarang ini? Oh pemerintah sekarang mah bagus. Saya anak saya dapat MBG, saya dapat BLT gitu. Jadi bagus tuh. Jadi
0: ini yang ditanya buruh bukan?
1: Bukan, ini dia. Dia ini bro. Bukan, kalau buruh kan enggak. Dia itu pengamen keliling yang pakai sound itu loh bro.
0: Oh yang pakai iya.
1: Jadi dia bilang kalau dulu tuh misalnya ngetem nih, terus biduannya nyanyi gitu. Nah itu sekali ngetem tuh bisa 250-300 ribu gitu. Sekarang dapat 100 ribu aja susah. Tapi giliran ditanya, lu pemerintah gimana sih? Pemerintah bagus. Jadi bro di kelas menengah bawah, walaupun 100 ribu itu susah, tapi karena penetrasi pemerintah itu sampai bawah,
0: jadi enggak
1: sekolah rakyat lah, MBG lah dan lain-lain. Jadi mereka masih terbantu. Nah yang repotnya ini emang kelas menengah. Belum ada program-program pemerintah untuk kelas menengah. Kecuali yang itu gak jadi 12% pajak.
0: Jadinya?
1: 11%, cuma 1% aja.
0: Tipis ya.
1: Terus ya,

0: Jadi memang sekarang dilema nih buat pemerintah. Dia mau kejar, kalau dari sisi suara, voters ya. Oke, bahasa Inggris gue omeh.
1: Voters, oh, oke banget. R-nya udah R gantung ya, soalnya.
0: Itu memang kelas menengah di Indonesia lebih sedikit dibandingkan kelas yang bawah.
1: Oke.
0: Tapi kelas menengah ini sudah jadi teori di mana-mana. Kemajuan suatu negara itu tergantung kelas menengahnya.
1: Nah, waktu kemarin ngobrol ngopi bareng sama Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, beliau aware nggak soal kebutuhan kelas menengah ini sebenarnya bisa kekerek kalau industri kita kan bergerak maju?
0: Dia aware, bro. Cuma memang Indonesia itu atau di semua negara lah, kan nggak bisa one part of your machine gitu ya. Kenapa sih gue terlalu bahasa Inggris?
1: It's okay bro, kan kita Gen Z juga, ada darah-darahnya.
0: This is Tuesday, man.
1: Tuesday apa hubungannya?
0: Nggak maksud gue. Ah, lu sih, man. Jadi memang satu mesin di perindustrian itu tidak akan bisa bergerak sendiri gitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang lain. Jadi misalnya ada perdagangan, ada menaker, ada lain-lain gitu. Jadi mereka tuh jadi kesatuan yang memang muter gitu. Tapi banyak sekali pejabat negara, bukan cuma Menteri A, Menteri B, Menteri C, memang mereka sedang beradaptasi prosesnya terhadap program Pak Prabowo yang namanya efisiensi anggaran.
1: Oh, lagi beradaptasi terhadap efisiensi. Karena memang di banyak negara, efisiensi itu adalah kebijakan pemerintah. Kalau di Indonesia, gue ngeliat efisiensi itu adalah skill. Kita harus punya kemampuan
0: untuk efisiensi.
1: Itu efisiensi. Itu kemampuan beradaptasi artinya, kan?
0: Tapi bro, ini gara-gara semangat efisiensi. Gue secara pribadi juga mulai menerapkan itu, bro.
1: Gimana caranya?
0: Ngurangin nasi gue, bro.
1: Ya ngurangin nasi, bagus, bro. Gak bagus. Karena kan berarti lo tuh bentuk kepedulian. Sama seperti pemerintah ya. Bentuk kepeduliannya tuh banyak lewat.
0: Dan gue membentuk tubuh, bro.
1: Membentuk tubuh. Sama pemerintah. Pemerintah juga membentuk bangsa ini supaya bisa lebih maju lagi ya. Otaknya, badannya dikasih MBG. Udah gitu kan kebutuhan masyarakat ekonomi daerah supaya bergulir. Ada koperasi desa Merah Putih, sekolah pendidikan,
0: Sekolah rakyat.
1: Malah sekolah rakyat sekarang bagus. Bagus, bro. Gedungnya, bro, bagus-bagus loh. Karena punya semangat yang luar biasa. Jangan sampai sekolah rakyat kalah bagus dibandingkan SPPG.
0: Ya. Most 105A. Your best source for all information.

0: Most on the 5H, your best source for all information. Terima kasih most people yang sudah ikut komentar dan gabung di live TikTok kami. Dan terima kasih juga untuk Blue Sky Pandurata Hotel.
1: Thank you banget.
0: Ada Felix yang mengirimkan makanan buat kita, bro. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan makanan. Buat yang mau mengirimkan makanan, jangan besok, karena besok juga udah ada. Besoknya lagi kita masih kosong. Hari Kamis. Iya, Selasa depan juga rencananya masih kosong. Kalau Senin udah ada.
1: Itu soto tangkar kapan, bro, ya?
0: Nah, enggak ada. Siapa dibilang soto tangkar? Repot banget dibawa kemari soto tangkar.
1: Tapi kalau ada boleh juga tuh, bro.
0: Iya, enggak ada penolakan sih kita sebenarnya. Ya udah, kita ngobrol lagi yuk di ruang publik.
2: Ruang publik. Titik temu di kedai kopi.
0: Ya, sekali lagi buat teman-teman dari Blue Sky Pandurata Hotel, nanti kita akan bikin kontennya sambil menikmati makanannya. Terima kasih sudah mengirimkan sarapan pagi buat tim Ruang Publik dan juga Prime Time Most Radio. Kita ngobrol lagi nih masalah yang lagi dibahas mengenai Jakarta. Dari naik LRT, kan lo kan sama-sama gue tuh, kalau harus naik LRT berarti kita turunnya di stasiun Setiabudi kan?
1: Iya. Terus kita jalan kaki
0: nyebrang di kali itu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Yang antara Menara BTN dengan KPK.
1: True.
0: Dan biasanya di jembatan itu kalau misalnya ada yang demo di KPK, itu meeting point-nya, bro.
1: Benar.
0: Kali itu beberapa hari belakangan ini kotornya minta ampun.
1: Iya, gue gak ngerti ya.
0: Bos, ngerti sih ada pembangunan.
1: Enggak, gue gak ngerti kenapa itu begitu kotornya.
0: Udah gitu kan.
1: Tapi kan kita asumsi aja gara-gara pembangunan kan.
0: Iya, tapi masalahnya baunya udah mulai mengganggu kan.
1: Iya.
0: Dan ya setelah estetika juga kayaknya ibu kota gak gitu banget gitu. Di tengah gedung-gedung yang tinggi-tinggi-tinggi-tinggi masih ada kali yang sampahnya tuh luar biasa.
1: Padahal itu juga kalinya gak terlalu besar.
0: Itu dia makanya.
1: Itu kan kayak selokan agak gede dikit. Agak gede banyak sih. Selokan agak gede banyak.
0: Agak gede banyak, gak gede dikit sih. Nah, mungkin karena berkaitan soal sampah ini harus dimulai dari rumah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani instruksi gubernur atau Ingup terkait pemilahan sampah dari sumbernya yaitu rumah tangga.
1: Yes.
0: Jadi kebijakan ini menjadi langkah baru Pemprov DKI untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan melibatkan langsung partisipasi masyarakat. Dan Mas Gubernur, Mas Pram menegaskan kalau pemilihan sampah ini akan dijadikan gerakan bersama yang diterapkan secara masif di seluruh wilayah Jakarta. Bahkan udah mulai uji coba di beberapa wilayah, nanti akan diperluas. Dan langkah ini sebagai respon atas keterbatasan kapasitas penampungan sampah khususnya di TPST Bantar Gebang. Jadi nanti dari rumah tuh udah harus milahin mana organik, daur ulang, B3, residu, sebagai upaya mengurangi beban lingkungan.

0: lingkungan. Nah, menurut lo gimana sih sampah di Jakarta? Kita nggak bicara Indonesia deh ya. Penanganannya tuh seberapa jauh kita dari kondisi ideal?
1: Gini bro, sampah itu nggak gampang.
0: Oke.
1: Iya. Dan kemudian kalau lo tanya seberapa ideal, yang jelas sih Jakarta itu lebih sampahnya lebih tidak terlihat ketimbang Bandung.
0: Wah, Bandung sih nggak tahu kenapa ya.
1: Bro.
0: Aduh, Om Farhan dan teman-teman.
1: Terus kemarin yang agak heboh di Tangsel ya.
0: Tangsel juga ya?
1: Iya, sampahnya sampai di pinggir-pinggir.
0: Oh iya benar, nggak diangkut tuh.
1: Iya.
0: Sama nah, bisnya, sama
1: truknya. Memang sekarang tuh kita mesti punya teknologi daur ulang atau pemusnah sampah yang agak lebih cepat ya, karena kan kita tuh penampungannya baru di sampai di Bantar Gebang kan, dan itu udah menumpuk menggunung gitu bro. Sementara masyarakat kita tuh terbiasa sampah adalah sampah gitu, mau sampah plastik kayak mau sampah makanan, pokoknya sampah. Dan buangnya tuh agak sembarangan. Dan gini ya, jadi gue agak curhat dikit boleh?
0: Gak apa-apa dong.
1: Urusan sampah itu gak semua orang pengen banget punya tempat sampah sendiri.
0: Maksudnya?
1: Jadi gini, rumah gue itu depannya emang ada tempat sampah.
0: Tapi?
1: Tapi si tempat sampah ini terus-terusan full bro.
0: Yang buang sampah dari rumahnya yang punya kan?
1: Yang bukan cuma dari rumah gue aja ternyata. Jadi dari tetangga, sorry ya para tetangga nih, para tetangga gua
0: buang sampah di tempat lu juga?
1: Yang agak jauh tempatnya, jadi agak masuk gang gitu, biasanya kontrak gitu ya. Dia buangnya ke tempat gue gitu.
0: Loh, jadi pas lo mau buang sampah udah penuh?
1: Udah penuh. Karena mereka kan di masuk gang gitu, ya gak apa-apa sih kontrakan, kontrakan, kontrakan gitu. Kalau maksud gua gini loh, walaupun lo ngontrak ya, you still have the responsibility buat sampah lu gitu.
0: Betul, nggak masalah lo tinggalnya.
1: Iya, jangan lo titip
0: di mana,
1: di tempat orang. Gue sih nggak masalah tentang tempat sampahnya gitu ya. Dan gue nggak masalah tentang iuran sampahnya. Tapi mannernya lo aja gitu.
0: Ada gitu, nggak ngomong juga lagi?
1: Nggak ngomong. Terus memang kan ada beberapa pengurus RT yang kenal mau Pak Hensa itu ditutup aja, digembok kuncinya. Jadi ntar kalau Pak Hensa mau buang sampah,
0: buka gemboknya.
1: Baru dibuka gemboknya gitu.
0: Masa
1: ntar kalau si tukang sampahnya datang, ntar
0: tuh?
1: Tinggal ketok-ketok pintu, ntar dibukain sampahnya jadi diambil. Karena si tukang sampah yang ngolekin sampah itu kesel juga lama-lama.
0: Kok iya?
1: Nah dia tahu itu bukan sampahnya gue, karena kok nggak mungkin sampah satu rumah itu bisa terlihat menggunung gitu bro. Jadi dia juga bilang, Pak ini sampahnya pasti bukan dari tempat bapak aja, ini masih dari orang-orang ini. Gue terus terang nggak keberatan. Nah mungkin dengan instruksi gubernur ini, itu teman-teman gue, tetangga-tetangga gue yang nitip sampah di gue itu, tolong sampahnya juga dipilah dulu dari awal gitu.
0: Dia ini semuanya diamprokin jadi satu.
1: Nah lo nitip tapi effort gitu loh. Gue sih gak apa-apa deh. Jadi lo pisahin dulu tuh sampah. Jadi yang plastik sama yang makanan kan, yang bisa dijadiin macam-macam tuh kan yang makanan. Kalau yang plastik kan ada daur ulang segala macam. Ya oke, gue sekarang gue ridho lah lo nitip sampah ke gue. Cuma udah lo pisahin lah.
0: Iya.
1: Jadi lo ikutin nih instruksi gubernur supaya pengolahan sampah di Jakarta tuh bener. Lo effort sedikit, dan gue janji gue gak akan minta iuran sampah ke lo.
0: Mungkin itu kali alasannya, karena dia khawatir ada iuran sampah yang harus dia keluarin. Kalau dia, kalaupun misalnya beli tempat sampah aja sih mungkin gak ada masalah ya.
1: Nah kadang-kadang, sorry ya bro ya, itu tuh, ini sekali lagi mohon maaf, kadang-kadang orang ngontrak rumah terus banyak banget polemiknya bro. Misalnya ya, yang bayar iuran RT dan keamanan harusnya yang punya kontrakan dong, bukan gue. Yang tinggal di situ lo. Terus kemudian ya harusnya yang bayar iuran sampahnya punya kontrakan dong, kan gue udah bayar kontrakan.
0: Yang gitu. Tinggal di situ?
1: Ya gak mau bayar karena dia udah merasa bayar kontrakan. Jadi harusnya yang
0: semua
1: punya kontrakan itu semuanya. Emang lo pikir lo di hotel? Tapi itu kejadian yang happen sebenarnya.
0: Iya benar sih.
1: Disitulah kadang-kadang ada konflik sosial yang terjadi antara pemilik rumah
0: dengan
1: orang yang ngontrak, yang
0: pendatang.
1: Ya mungkin dia 6 bulan pindah, 6 bulan pindah.
0: Bukan pemerintah, swasta. Akhirnya dia ada 3 perusahaan swasta dari satu distrik tertentu yang tugasnya beda-beda. Perusahaan A untuk sampah kertas, perusahaan B untuk organik, perusahaan C untuk yang non-organik, yang plastik apa segala macam. Itu 3 hari berbeda dan akhirnya dikelola dengan benar, nggak ada penumpukan sampah. Dan kalaupun misalnya nanti nih dia buang sampahnya bukan di hari yang seharusnya gitu ya, dia buang sampah kertas.

0: di hari organik, itu gak diambil. Gak diambil sampahnya. Jadi kita warga itu jadi terbiasa,
1: terbiasa untuk milah sampah,
0: untuk milah sampah dari rumah. Dan pemerintah buat regulasi, bayar itu perusahaan swasta untuk mengelola sampah. Dan bener,
1: kalau sampahnya belum dipilah, gak diambil.
0: Gak diambil.
1: Itu menurut gue si perusahaan itu, si negara itu harus ada satu perusahaan lagi,
0: bro. Apa tuh?
1: Perusahaan yang mengelola sampah masyarakat.
0: Kalau itu ada di Indonesia pasti tajir banget ya, bro.
2: Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update. Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Raffi. Informasi yang pertama kita pantau di ruas jalan TBC Matupang, tepatnya dari Kebagusan menuju ke Traffic Light Ragunan. Terpantau saat ini arus lalu lintas cukup padat imbas volume kendaraan dan juga imbas antrian di Traffic Light. Namun arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Lokasi yang kedua kita pantau di ruas jalan Karangtengah Raya, arus lalu lintas dari arah Cinere menuju ke arah Lebak Bulus maupun untuk arah sebaliknya terpantau masih ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas jalan Veteran dari arah Bintaro menuju ke arah Tanah Kusir, terpantau arus lalu lintas padat volume kendaraan namun arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Raffi.
2: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri. Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Most 105.8, your best source for all information when the rain begins to fall. Apakah pagi hari ini Jakarta akan hujan lagi? Nanti kita lihat ya. Tapi kemarin cukup deras juga tuh hujannya dan beberapa wilayah Jakarta.
1: Deras banget bro, bukan cukup deras itu.
0: Asli ada yang banjir bro.
1: Jadi gimana sih El Nino ini akan kejadian tapi sekarang hujan-hujan dulu gitu baru kering kerontang gitu?
0: Jangan ditantangin bro, ntar dia datang loh.
1: Ini pertanyaan brother.
0: Ntar dia datang loh. Pertanyaan. Godzilla tuh, serem tuh Godzilla kalau datang.
1: El Nino Godzilla.
0: Terima kasih buat yang sudah bergabung lewat TikTok kita di @mos1058. Ada, nah ini jadi gini ya, kalau di Mos Radio itu kalau kita harus baca komen terpaksa kacamata digeser ke jidat. Sari Finarin, ada Sumanto. Cara gabung WhatsApp di mana? Caranya adalah
1: Sumanto.
0: Bukan Sumanto yang itu. Anak Gen Z sekarang enggak tahu Sumanto zaman yang lo tahu.
1: Enggak ini lo cara menggoreng mantau.
0: Itu mantau.
1: Pas banget gitu maksud gue bro.
0: Kita dapat mantau nih dari Blue Sky. Nanti kita akan ngobrol di TikTok sama teman-teman dari Blue Sky Pandurata Boutique Hotel. Terima kasih. Wah ada mantaunya, mantap.
1: Iya.
0: Ada nasi liwet apa segala macam.
1: Kenapa kita namanya mantau bro?
0: Karena tadinya gini, waktu dia lagi masak
1: ya,
0: dia tuh sambil ngindik-indik kan ngeliatin orang gitu. Nih di sebelah kanan, sebelah kiri ada yang ngeliat gak ya gue mau masak. Pas udah jadi, ah nih dia nih, jadi makanan hasil mantau gue.
1: Oh. Gitu kan? Tapi yang gue tahu bro,
0: gimana?
1: Ini tuh mantau itu makanannya aparat bro. Yang lagi bertugas
0: jadi
1: memantau situasi. Jadi emang, sambil dia memonitor monitor ketua itu dia sambil ngemil bro.
0: Gitu.
1: Lo ngapain lo?
0: Lagi mantau
1: lagi makan bro. Nah sejak saat itulah disebut ini mantau.
0: Tapi gak semua aparat tugasnya memantau bro. Ada yang ngajarin menerima beasiswa.
1: Oh.
0: Hari ini tanggal 5 Mei 2026.
1: Sorry ya bang.
0: Gue langsung belok.
1: Gue setiap kali kalau ngomong hari, gue inget ketua Kasman lo itu Hadi.
0: Hadi. Iya bang Hadi.
1: Hadi ini.
0: Abang Hadi ini ketua Ikasma 54.
1: Iya.
0: Dan nama panjangnya gue lupa.
1: Nah itu makanya. Makanya setiap kali lo ngomong hari, gue ingetnya Hadi itu. Jadi Hadi ini 5 Mei.
0: 5 Mei kalau kita mundur ke tahun 81.
1: Iya.
0: Dunia musik kehilangan salah satu ikon terbesarnya, yaitu Bob Marley. Musisi asal Jamaika ini meninggal di usia 36 tahun, namun meninggalkan warisan besar lewat musik reggae yang mendunia. Lewat lagu-lagunya, Marley ini bukan cuma bicara soal cinta, tapi juga perjuangan, ketidakadilan, dan harapan. Dan karya-karyanya seperti apa aja yang lo tahu?
1: No Woman No Cry.
0: Betul, terus?
1: No Woman No Cry.
0: Iya itu judulnya No Woman No Cry.
1: Terus apa lagi?
0: Terus Could Just Be Love. Terus ada I Shot The Sheriff. Nah itu
1: One Love itu apa ya?
0: One Love.
1: Kalau sekarang bro ini karena reggae-nya Bob Marley ini mendunia. Justru sekarang yang lagi rame banget di media sosial Indonesia itu Di Bukit Indah Berbunga, tapi lagunya pakai reggae.
0: Enggak dong.
1: Ada bro, itu lagunya Uci Bing Slamet, tapi dinyanyiinnya pakai reggae.
0: Di Bukit Bunga Tenine, mengajak aku ke sana.
1: Gitu-gitu bro.
0: Nah
1: itu gara-gara Bob Marley juga menurut gue.
0: Oh dibikin ska kali ya? Enggak juga?
1: Enggak, di model-modelan reggae juga gitu.
0: Reggae kan jadi akarnya musik ska juga tuh.
1: Iya, dan kita punya salah satu penyanyi reggae juga tuh. Mbak Surip inget lo?
0: Mbak Surip tak gendong kemana-mana. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Itu dia legend.
1: Tapi ngomongin Bob Marley ini memang legendnya luar biasa. Dan gue lihat di salah satu scene di channel History ya. Itu anaknya Bob Marley punya warisan bapaknya tuh Mercedes-Benz yang pertama kali dibeli oleh Bob Marley.
0: Gila.
1: Nah itu udah lama gak kepake. Terus sama dia direstorasi lagi gitu.
0: Hidup lagi.
1: Dan anaknya mirip banget sama Bob Marley. Bisa gitu ya, anak bapak mirip ya.
0: Mirip.

0: bentukan dan rambutnya.
1: Bentukan rambutnya terus gaya-gayanya juga sama Yo Man.
0: Oh gitu. Okay, Man, gitu
1: kan. Bob Marley kan agak gitu Yo Man. Itu film tentang Bob Marley itu juga ada, Bro.
0: Ada ya biopiknya dia ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah.
0: Dan anaknya yang main.
1: Enggak, bukan, ada orang lah. Gue lupa namanya siapa, maaf.
0: Tapi ya jelas nih, Bob Marley ini memang penyemangat bagi banyak orang di berbagai belahan dunia yang membawa pesan tentang kebebasan, persatuan, dan kemanusiaan. Wah, masih relevan kan? Iya. Karena katanya kalau misalnya dengar lagu Bob Marley, bawaannya pengen nyender dan nyantai.
1: Iya.
0: Nggak emosian.
1: Iya.
0: Gimana kalau pagi ini kita dengerin Bob Marley?
1: Yoi, Bro.
0: Siap.

0: Action, that was Bob Marley.
1: Ya.
0: Tapi ini ada yang penting. I shot the sheriff.
1: Ada yang penting.
0: Apa tuh?
1: Reggae ini lagu yang memang bisa dinikmati dan enak banget. Tapi terkadang dianggap dekat sama drugs. Padahal nggak gitu juga, bro. Reggae tetap bisa dinikmati tanpa ganja.
0: Oh, kenapa nggak ngomong? Harus bisik-bisik.
1: Iya, karena kalau orang salah dengar jadi kayak gajah, bro. Terus kalau dihubungkan, apalagi Hendry Satrio yang ngomong kan,
0: waduh, nanti
1: disangkanya udah bicara politik nih.
0: Wah, ini pengamat politik masuk, ngomongin narkoba nih.
1: Masuk-masuk ke parpol yang lambangnya itu, bro, sekarang ada parpol yang lambangnya
0: narkoba.
1: Bukan.
0: Tapi
1: binatang lagi baru. Jadi sekarang lagi
0: musim. Ada banteng, ada gajah.
1: Sekarang ada macan, singa.
0: Partai apa, bro?
1: Hanura.
0: Hanura sekarang macan.
1: Ganti jadi singa, bro.
0: Ini Hanura masih Pak Usman Sabta kan?
1: Iya. Jadi ganti tuh. Jadi ini udah kayak Pramuka sekarang. Logo apa? Logo-logonya pakai logo-logo regu Pramuka zaman dulu kan? Pakai ada grup naga, grup banteng gitu-gitu, bro.
0: Penggalang.
1: Iya, penggalang. Gue dulu pakai kuda laut gue.
0: Lo grupnya kuda laut?
1: Kuda laut.
0: Oh, kalau gue beda.
1: Apaan?
0: Ayam jago.
1: Oke. Kenapa, Om?
0: Gak kelihatan di TikTok soalnya.
1: Ada. Oh, lo mau irit lo kan ayam jago tinggal gunting doang. Jamu.
0: Jamu ayam jago.
1: Kita kedatangan.
0: Iya, kita kedatangan teman-teman dari Blue Sky Hanurat.
2: Pandurata.
0: Nanti kita akan ngobrol di TikTok live kita, tapi kita sekarang harus pamit nih.
1: Bro, gue mau nanya dulu sebentar.
0: Apa?
1: Ini yang di bandara itu bukan siapa?
0: Bukan. Salah satu grupnya ya.
1: Lu main bukan-bukan aja.
0: Salah satu grupnya tapi bukan, bro. Terima kasih sudah mengirim kita makanan, Mas Felix.
1: Iya.
0: Terima kasih, nanti abis ini kita ngobrol ya.
1: Siap.
0: Oke. Oke, tapi kita pamit dulu nih dari 105,8 FM. Terima kasih Mosipol, terima kasih Bang Ensa.
1: Terima kasih Mas Bayu, kita ketemu lagi minggu depan.
0: Habis ini
1: kalau mau ada topik-topik politik, request-request kirim-kirim.
0: Iya, boleh. Mas, jaga diri ya, Mas ya. Gue ngeri kalau sekarang komentar-komentar lo.
1: Tadi tuh Saum tuh ada-ada aja sih.
0: Kenapa sih?
1: Pagi-pagi dia ngasih topik yang aneh-aneh aja lagi.
0: Kalau nggak nyerempet jurang tuh kayaknya kurang mantep kalau dari lo, Mas.
1: Ngeri-ngeri ya.
0: Ya udahlah kalau begitu. Bayu Oktara, Hendry Satrio, ada Saum, ada Devan. Kita pamit, okay. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke?
1: Sampai jumpa.
0: Bye.
3: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day. Unfolding right here, right now. On News Update.
4: Purbaya bahas windfall tax sektor nikel. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. KPK mendalami pengurusan cukai saat memeriksa ASN pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial ESA. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan lembaga anti rasuah pada 4 Mei 2026 yakni untuk penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Dijen Bea Cukai. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa tengah mengkaji pengenaan pajak durian runtuh alias windfall tax dari nikel. Windfall tax adalah pajak tambahan yang dikenakan atas laba besar durian runtuh yang muncul bukan karena kinerja perusahaan, misalnya karena harga komoditas meledak tinggi. Purbaya menyebut windfall tax nikel tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian ESDM termasuk besaran pajaknya. Memasuki berita terakhir. Iran membantah meluncurkan serangan ke fasilitas energi maupun fasilitas lain milik Uni Emirat Arab. Usai negara teluk tersebut mengaku diserang pesawat tak berawak Iran di instalasi energi Fujairah. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
3: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
5: Move 105A, your fast source for all information.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Andrew. Berikut kami informasikan untuk lokasi pelayanan SIM dan STNK keliling untuk hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2026. Untuk lokasi pelayanan SIM keliling hari ini, untuk Jakarta Timur berada di lobi depan Mall Grand Cakung, Jakarta Utara berada di lobi utama LTC Glodok, Jakarta Selatan berada di area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata, untuk Jakarta Barat berada di lobi selatan Mall Ciputra, dan untuk Jakarta Pusat berada di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Sementara itu untuk pelayanan STNK keliling hari ini, untuk Jakarta Pusat berada di halaman parkir Samsat dan juga Lapangan Banteng

0: Jakarta Utara berada di halaman parkir Samsat dan juga Masjid Al-Musawaroh Kelapa Gading. Jakarta Barat berada di halaman Mall Citraland. Jakarta Selatan berada di halaman parkir Samsat dan juga depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan untuk Jakarta Timur berada di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati. Untuk jam operasional mulai pukul 8 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari NTMC Polri. Kembali ke Andrew.
1: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Most 105.8. Your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Sejauh apa nih mas tren menurut lo rebound-nya IHSG ini?
2: Ketika sebuah indeks atau harga,
1: misalnya nih gue sebagai investor saham gitu ya, itu juga pasti masih was-was juga tuh mas.
2: 9.134, 20% dari
0: Most Market. Tune in, trade on, every Friday at

Halo Most People, saya Raja Sabto Aguari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menkeu sebut WFH ASN belum permanen. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah berada di level 17.410 rupiah per dolar AS pada perdagangan pagi ini. Mata uang Garuda melemah 17 poin atau 0,10% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Kita beralih ke berita utama. Menkeu Purbaya Yudhisadewa menegaskan, kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara belum bersifat permanen. Pemerintah masih mengevaluasi keberlanjutan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, terutama harga minyak dunia. Menurut Purbaya, penerapan WFH merupakan bagian dari strategi efisiensi fiskal. Memasuki berita terakhir, Amerika Serikat menyatakan kesiapan untuk membimbing kapal-kapal komersial melintasi Selat Hormuz dalam upaya terbaru membuka kembali jalur strategis global yang selama ini terganggu akibat konflik dengan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8. Your best source for all information.

Mau suruh 58 your best source for all information. Halo, selamat pagi menjelang siang What's People. Kembali lagi ditemenin sama Putri di Daily News sampai dengan jam 1 siang nanti. Tentunya dengan sederet informasi yang terupdate yang baru saja Putri dapatkan. Dan selain itu, ya udah pasti tahu dong kalau lagu-lagu di playlist Putri itu enggak ada obat. Kalau anak zaman sekarang bilangnya no medicine. Dan Putri menemani Anda ya sampai jam 1 siang nanti. Dan kalau menurut Most People gimana hari ini? Jalanan tuh lumayan chaos ya, lumayan macet banget. Tadi malam juga sama, Putri nyampe rumah tuh sekitar menempuh jarak tuh ya 15-16 km dengan jarak tempuh, jarak tempuhnya selama 2,5 jam. Kalau Anda semalam gimana Most People? Boleh dong diceritain kehebohan semalam karena banjir di mana-mana, hujan juga deres banget. Terus juga hari ini berlanjut macetnya, tapi hari ini cuma 1,5 jam ke kantor. Biasanya tuh 45 menitan, tapi hari ini 1,5 jam. Boleh di-share komen-komen Anda dan pendapat Anda, kirim aja ke WhatsApp kita di 0818 0108.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Terima kasih rekan Naira. Untuk lokasi yang pertama kita pantau di ruas Jalan Patal Senayan. Terpantau arus lalu lintas dari arah Senayan menuju ke arah Permata Hijau maupun arah sebaliknya saat ini ramai lancar di kedua arahnya. Lokasi yang kedua kita pantau di ruas Jalan Menteng Raya, arus lalu lintas yang menuju ke arah traffic light Tugu Tani saat ini terpantau padat, kepadatan imbas antrian di traffic light. Namun untuk arah sebaliknya menuju ke arah Cikini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita pantau di ruas Jalan Haji Nawawi dari arah Fatmawati menuju ke arah Radio Dalam maupun arah sebaliknya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Demikian informasi dari NTMC Polri. Kembali ke Naira.
1: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Boost 105.8, your best source for all information.

Mosun 58 your best source for all information, masih ditemenin sama Putri Most People, dan kali ini informasinya datang dari pemerintah yang kembali mengumumkan perkembangan terbaru dari seleksi rekrutmen manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bilang, proses seleksi kini telah memasuki tahap penting yaitu tes kompetensi. Jadi tahap tes kompetensi ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 sampai 12 Mei 2026 dan menggunakan sistem komputer assist test yang dilaksanakan di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia. Jadi nantinya para peserta ini diberikan keleluasaan memilih lokasi ujian terdekat dengan domisilinya masing-masing. Selain itu, kalau menurut Zulhas, sistem komputer assist test yang digunakan telah terbukti kredibel dan juga digunakan secara luas dalam seleksi aparatur sipil negara. Dan untuk tahapan berikutnya adalah seleksi kompetensi tambahan yang mencakup tes mental, ideologi, dan pemeriksaan kesehatan. Dan tahap ini akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 31 Mei nanti. Sementara untuk pengumuman hasil akhir akan dijadwalkan pada 7 Juni bulan depan. Sementara itu, peserta yang lolos nantinya akan dilanjutkan ke tahap pelatihan dasar kemiliteran sebagai komponen cadangan, serta pelatihan manajerial dan kompetensi bidang. Selain itu, Zulhas juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi diawasi secara ketat oleh Panitia Seleksi Nasional dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Jadi kita tunggu update-nya lagi seperti apa, hanya di Mo 105.8.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas public speaking for beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Mos 105.8, your best source for all information. Masih ditemenin sama Putri, pastinya dong, Mos Sipel. Dan kita udah lama banget ya ngobrolin seputar proper tips, yang dimana ada tips seputar properti Anda, yang dimana septic tank atau tangki septic berfungsi menampung dan mengurai limbah rumah tangga. Tapi kalau nggak dirawat dengan baik, instalasi ini ternyata bisa menimbulkan bahaya yang serius, bahkan bisa meledak. Jadi kalau Putri rangkum dari berbagai sumber, ledakan septic tank umumnya terjadi akibat penumpukan gas mudah terbakar seperti metana dan hidrogen sulfida yang dihasilkan dari proses pembusukan limbah. Kalau gas ini terperangkap karena ventilasi yang buruk lalu terkena sumber api, resiko ledakan pun meningkat. Jadi penyebabnya apa sih? Jadi penting ya Mas Ipol, kalau Anda para pemilik rumah ini memahami apa saja penyebab septic tank bisa meledak agar dapat melakukan pencegahan sejak dini. Yang pertama, limbah organik di dalam septic tank akan terurai secara alami dan menghasilkan gas metana serta hidrogen sulfida. Dan hati-hati dengan penumpukan gas yang mudah terbakar. Jadi ketika konsentrasi gas mencapai tingkat tertentu, septic tank ini bisa meledak karena terjadi pemicu seperti percikan api. Dan yang kedua, ada sumber api di sekitar tangki. Sementara kalau Putri lansir dari Galet Sanitation, kalau gas yang terkumpul tidak akan meledak tanpa pemicu. Dan sumber pemicu

Pemicu paling umum antara lain percikan listrik dari peralatan elektronik, nyala api terbuka, puntung rokok, hingga listrik statis. Oleh sebab itu, area sekitar septic tank sebaiknya dijauhkan dari aktivitas yang menghasilkan api atau percikan listrik. Dan yang ketiga adalah ventilasinya tersumbat. Jadi, untuk membuang gas hasil pembusukan secara aman, Anda harus memiliki saluran ventilasi. Dan yang keempat adalah pembersihan dan perawatan yang salah. Jadi, Anda harus merawat dengan cara yang benar, seperti misalnya penggunaan tekanan air terlalu tinggi saat penyedotan atau pembersihan dapat mengganggu sistem di dalam tangki. Selain itu, penggunaan bahan kimia pembersih secara berlebihan juga bisa mengacaukan proses penguraian alami limbah dan memicu pembentukan gas berlebih menjadi penyebab septic tank meledak. Yang kelima adalah membuang sampah sembarangan ke saluran toilet. Jadi material yang sulit terurai ini bisa menyebabkan sumbatan, mempercepat kerusakan tangki, dan meningkatkan risiko penumpukan gas. Jadi caranya gimana sih Put untuk mencegah septic tank meledak ini? Yang pertama, Anda harus sedot septic tank secara berkala. Yang kedua, pastikan ventilasi tidak tersumbat. Yang ketiga, hindari membuang sampah non-organik ke toilet. Dan yang keempat, jangan merokok atau menyalakan api di dekat tangkinya septic. Dengan perawatan yang tepat, insya Allah resiko ledakan septic tank bisa ditekan dan sistem pembuangan limbah rumah pun bisa tetap bekerja dengan aman.

0: Saya Haris Azhar. Anda sedang mendengarkan MUS 1058.
1: Kalau bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time hari Rabu 6 Mei 2026 mulai jam 8 pagi, only on
2: Boost 158. Your best source for all information.
3: Moves 105A, your best source for all information.

Moose 105.8, your best source for all information. Masih ditemenin sama Putri. Dan kali ini kita ngomongin dulu seputar kesehatan gitu ya, Moose People. Yang dimana kanker kolorektal atau kanker usus besar selama ini identik ya dengan usia lanjut. Tapi tren terbaru menunjukkan penyakit ini semakin banyak ditemukan pada usia muda, bahkan di bawah 50 tahun. Kalau menurut dari ahli onkologi gastrointestinal dari Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Dr. Andrea Kerkek bilang peningkatan kasus ini tidak boleh dianggap sepele. Masalahnya, memang gejala awal dari kanker ini seringkali samar dan mirip dengan gangguan pencernaan biasa. Nah, apa yang harus Anda waspadai dan Anda tidak sadari, ini ada 6 tanda kanker kolorektal pada anak muda yang sering banget kita abaikan. Yang pertama adalah pendarahan saat buang air besar yang sering dianggap sepele. Kemudian yang kedua adalah nyeri perut atau kram yang tidak kunjung hilang, itu bisa bahaya juga, most people. Dan yang ketiga, perubahan pola buang air besar yang tidak normal seperti diare, sembelit, atau keduanya secara bergantian juga bisa menjadi tanda kanker kolorektal. Dan tumor di usus yang dapat mengganggu aliran feses sehingga menyebabkan perubahan bentuk atau frekuensi buang air besar. Dan kalau menurut informasi yang Putri terima dari ahli onkologi Dr. Tiago Biaci bilang, kondisi ini memang mirip seperti penyumbahan pada pipa dan gejala lain yang perlu Anda perhatikan termasuk rasa tidak tuntas setelah buang air besar dan bentuk feses yang menjadi lebih kecil dan juga tipis. Dan biasanya memang ini kayaknya disebabkan oleh stres dan pola makan, tapi perubahan yang berlangsung lama Anda harus cek gitu. Kemudian yang keempat adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Jadi itu juga harus dihati-hati gitu ya, Moose People. Dan tanda-tanda anemia yang sering terlewat kayak pusing, sesak nafas, sakit kepala hingga kelelahan. Hati-hati kalau udah ngerasain kayak gitu. Dan yang terakhir adalah tubuh terasa sangat lelah tanpa alasan yang jelas. Jadi memang ini bisa disebabkan oleh anemia atau efek langsung dari tumor itu sendiri. Jadi kelelahan yang tidak wajar, terutama jika disertai gejala lain, perlu langsung Anda segera periksakan. Jadi segitu informasi seputar kesehatan di Healthy Life yang Putri bisa kasih ke Anda. Semoga bisa bermanfaat dan ingat, ini ngomongin masalah makanan gitu ya. Berhubung mau makan siang, ayo pilih-pilih menu makan siangnya dulu. Jadi harus yang tetap ada nutrisi dan vitaminnya. Jangan yang main asal, ah ini aja deh, fast food lagi, junk food lagi, jangan most people. Karena apa? Karena emang efeknya itu gak cuman 1-2 tahun ke depan, tapi ya itu 5-10 tahun kemudian, bahkan 15 tahun kemudian yang baru kita rasain. Jadi hati-hati ya, pilih menu makan siangnya.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KPK dalami penyaluran dana CSR BI. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta memastikan insentif untuk kendaraan listrik tetap berlanjut. Fasilitas yang dipertahankan mencakup bebas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, hingga pengecualian dari aturan ganjil genap. Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Luciana Herawati, menegaskan insentif pajak untuk kendaraan listrik tidak berubah. Kita beralih ke berita utama. KPK mendalami penyaluran uang program sosial Bank Indonesia kepada yayasan milik anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan, yakni dengan memeriksa dua pensiunan BI sebagai saksi pada 4 Mei 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK menilai keterangan dari dua orang pensiunan BI berinisial HNF dan TS tersebut dapat melengkapi penyidikan perkara CSR BI OJK. Memasuki berita terakhir, Presiden Donald Trump menuntut Korea Selatan agar berbuat lebih banyak membantu menangani situasi di Selat Hormuz yang masih diblokade Iran sejak perang dengan Amerika Serikat pecah pada 28 Februari. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.

Mosono 58 your best source for all information. Masih ditemenin sama Putri Mos People di Daily News sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan di studionya Mos sekarang udah jam 12 lewat 7 menit Mos People. Jangan lupa Putri mau ingetin, makan siang dulu, kerjanya tinggalin dulu aja, habis nanti langsung lanjut lagi buat kerjanya ya. Dan Putri mau baca dulu, ada WhatsApp yang masuk ke kita di 0818-0101-058. Tadi tuh Putri nanyain gimana kemarin betapa keosnya Jakarta ya, karena hujan deras, banjir di mana-mana tuh, menempuh jarak tuh kayaknya walaupun deket tapi tetap aja lama, kayak mendingan jalan kaki. Tapi kalau 16 kilo ya nggak jalan kaki juga kali ya. Ini ada WhatsApp yang masuk Mas People dari Mas Petrus, katanya kemarin sore pas banget jam 5, jamnya kami keluar kantor kami di peak hujan turun dengan sangat ikhlas ya, deres. Kebetulan aku jarang bawa mobil di awal pekan karena biasanya tol macet, unhelpable. Jadi aku hujan-hujan pakai motorku dan sepanjang jalan hujan, sepanjang jalan macet. Plot twistnya adalah tepat jam 9 malam aku sampai rumah di Mekarsari, Cilengsi, pas banget hujan berhenti. Sebecanda itu Tuhan sama aku, Hendra Saputra Hensa. Oke Mas, terima kasih banyak buat komennya. Karena emang benar Mas Hensa, Hendra Saputra dari jam 5 sore baru nyampe rumah jam 9 malam. Berarti 4 jam. Nah Putri tuh yang cuma 16 kilo jaraknya dari kantor, dari Menara Imperium ke rumah itu 2,5 jam. Terus ada lagi yang WhatsApp dari Mas Jangker, katanya selamat siang yang lagi di Mesir alias meja siar radio di luar Jakarta pun hujan kemarin dari jam 1 siang sampai malam. Nah iya kan, kemarin tuh hujannya emang gak kira-kira non-stop. Jadi dibilang hujan buatan juga bukan ya gitu, karena hujannya lama banget. Terus macet di mana-mana sampai tadi pagi juga masih macet. Entah itu bawaan semalam atau mungkin ada memang ada beberapa wilayah yang masih terendam banjir, jadi banyak warga yang mengungsi juga most people. Tapi ngomong-ngomongin soal macet gak karuan dan hujannya parah banget kemarin sampai berimpak di sampai siang hari ini, kita rehat sejenak dulu most people, makan siang dulu, istirahat dulu, ambil nafasnya kembali ya kan. Jadi biar bisa refresh lagi dan bisa fokus lagi kerjaannya, jangan lupa makan siang, oke? Okay? Coming up next, Putri udah siapin Fame by Iren Cara. So,

0: We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio Pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Naira. Untuk informasi yang pertama kita awali dari kawasan Jakarta Barat. Imbas adanya genangan sekitar 10 hingga 15 cm di sekitar traffic light Puri Kembangan, Jakarta Barat. Untuk arus lalu lintas, baik menuju ke arah Rawabuaya maupun ke arah Kembangan Selatan, saat ini terpantau padat. Saat ini petugas dari Satlantas Jakarta Barat masih melakukan pengaturan di sekitar lokasi untuk mengurai kepadatan. Diimbau bagi para pengendara agar mengikuti arahan petugas kami yang berada di lokasi. Untuk informasi berikutnya, kita pantau arus lalu lintas di ruas tol dalam kota, tepatnya dari Cawang menuju ke arah Semanggi, terpantau masih cukup ramai, cenderung padat imbas volume kendaraan, sementara arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas Jalan Menteng Raya dari arah Cikini menuju ke traffic light Tugu Tani. Terpantau padat kepadatan menjelang antrian traffic light, namun arah sebaliknya arus lalu lintas ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
1: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Moose 105.8, your best source for all information.

0: Mau 58 your best source for all information, Mosipa. Kalau udah jam segini udah tahu dong saatnya market outlook yang dimana akan kita ketahui ada perkembangan apa dari IHSG yang tadi pagi cenderung melemah setelah harga minyak mentah kembali meningkat menyusul serangan Iran terhadap fasilitas industri minyak Uni Emirat Arab. Jadi kita dengerin aja ya langsung bagaimana perkembangan IHSG di siang hari ini di Market Outlook bersama dengan Pangeran Punca. Silakan Punca.
1: Market Outlook. Tune in, trade on.
2: Halo, selamat siang Putri, selamat siang juga Most People. Anda kembali mendengarkan Market Outlook bersama saya Pangeran Punce. Indeks harga saham gabungan di sesi peragangan pagi hari ini ditutup menguat, ditopang oleh kenaikan harga saham sektor perbankan dan konglomerasi menyusul berita pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,61% atau di atas konsensus ekonom di kisaran 5,3%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ini merupakan yang tertinggi sejak kuartal 3 tahun 2022. IHSG menutup sesi pagi dengan kenaikan 0,83% di angka 7.029 setelah sebelumnya bergerak antara level terendah 6.921 dan tertinggi 7.065 dengan volume 253,44 juta lot berpindah tangan senilai 9,21 triliun rupiah. Secara umum, sentimen berinvestasi terlihat membaik namun tetap terlihat waspada dengan banyak investor yang melakukan aksi profit taking cepat menjelang pengumuman peninjauan investasi Morgan Stanley Capital International atau MSCI pada 12 Mei mendatang. Namun review MSCI Mei 2026 ini agak aneh untuk Indonesia karena MSCI masih freeze penambahan saham baru dan upgrade size segment sambil menunggu evaluasi reformasi pasar Indonesia di bulan Juni. Jadi secara mekanik, peluang inclusion praktis sangat kecil bulan ini. IHSG hari ini diperkirakan akan ditutup di atas angka psikologis 7.000.
1: Market Outlook. Tune in, trade on. Only on Moose 105.8.
3: Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Mo 0.58, your best source for all information. Most people, ketika kebijakan work from home diberlakukan setiap Jumat, ternyata ada batas ya antara ruang kerja dan kehidupan pribadi yang perlahan memudar. Cekilah, rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat berubah fungsi menjadi kantor, sementara jam kerja tidak lagi terasa jelas ujungnya.

Ya, memang di balik upaya efisiensi dan fleksibilitas yang ditawarkan muncul realitas baru. Jadi para pekerja dituntut untuk tetap produktif, namun di saat yang sama harus berhadapan dengan distraksi rumah tangga dan tekanan yang selalu siap kapan saja dibutuhkan meski jam kerja sudah habis. Kalau Anda gimana, Mas Ipal? Semenjak diberlakukannya WFH di hari Jumat untuk para ASN, kira-kira di antara Anda ada nggak sih yang udah mengalami WFH di hari Jumat ini? Boleh dong di WhatsApp kita di 0818 801058, ceritakan bagaimana kesan Anda untuk menikmati WFH di hari Jumat, di setiap hari Jumat ini yang baru diberlakukan. Nanti Putri akan bacakan ya, kalau sebelum jam 1 tapi ya, karena jam 1 Putri udah closing, udah selesai. Tapi bisa juga kok, tenang aja, akan dibacain juga sama Dika Pramunegara ya, kalau ada Anda ada ceritanya. Jadi kirim WhatsAppnya, jangan lupa di 0818 801058.

0: mirip lah kayak Presiden Prancis. Saat ini kondisinya lagi ada sebuah masalah, jadi semoga terselesaikan dengan aman, damai, dan
1: ini untuk penyelesaian yang nggak bisa sendirian, harus lintas sektoral lewat pemuka agama dan juga pemerintahan desa.
2: Ayo deh kita teleponan, makasih.

Kaos 105.8, your best source for all information, most people. Gak berasa ya, 2 jam sudah Putri menemani Anda di siang hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung dari tadi. Dan setelah ini akan ditemenin ya sama Dika Pramunegara sampai dengan jam 3 sore. Dan jam 4 sorenya akan ditemenin sama Aisyah Fabian untuk menemani Anda perjalanan pulang ke rumah sampai dengan jam 8 malam nanti, hanya di Drive Time. Saatnya sekarang Putri pamit. Dan jangan lupa, karena besok hari Rabu akan ada Wellbeing Wednesday di jam 11 siang sampai dengan jam 1. Dan Putri besok gak siaran dulu karena butuh dapet insight tentang kesehatan mental ya, biar kita para pekerja ini pada waras gitu, Mas Ipul.

0: Tapi kalau Anda ada keluhan atau ada sesuatu yang bisa bikin Anda stres, Anda bisa langsung share apa keluhan Anda ke 081-880-1058. Nanti akan dicariin solusinya bareng-bareng sama psikolog tetap kita, yaitu Mas Alex Nuradi. Ya lumayan lah Mas Ipel, nggak usah ke psikiater, nggak usah kemana-mana. Ini for free, gratis, dan nama Anda juga bisa disamarkan ya. Kalau nggak mau disebutin nama aslinya, boleh juga. Jangan lupa besok kalau ada keluhan-keluhan tentang apapun, di-share aja ke 081-880-1058, karena akan ada Wellbeing Wednesday. Saatnya sekarang Putri pamit, have a great day, and I'll see you on Thursday. Bye!
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Indef sebut surplus dagang perkuat ekonomi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Badan Pusat Statistik mencatat impor bahan baku plastik turun pada Maret 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan, impor bahan baku plastik yang mencakup kode HS 3901 hingga 3914 tercatat sebesar 338,1 juta US dollar pada Maret 2026. Kita beralih ke berita utama. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listianto mengatakan, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Maret tahun ini positif dalam mendukung perekonomian nasional di tengah gejolak geopolitik saat ini. Eko menambahkan, surplus neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 yang mencapai 3,32 miliar dolar AS juga dapat menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. BPS mencatat, neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 mengalami keuntungan atau surplus mencapai 3,32 miliar dolar AS dengan rincian ekspor 22,53 miliar dolar AS dan impor 19,21 miliar dolar AS. Memasuki berita terakhir. Israel dilaporkan mengirim sistem pertahanan udara berbasis laser ke Uni Emirat Arab untuk membantu Abu Dhabi mencegah serangan Iran. Financial Times melaporkan sistem laser Iron Beam dikirim ke UEA saat perang Amerika Serikat-Israel versus Iran meletus akhir Februari lalu. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: Move 105.8.

Yeay. Bon Jovi yang Brown Train yang membuka Daily News di hari ini, most people. Halo, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Tadi yang udah dengerin Putri, lanjut lagi Daily Newsnya sampai jam 1 siang nanti. Sampai jam 3 dong ya, jam 1 sekarang. Maklum, most people, belum makan siang. Mungkin ada juga rekomendasi makan siang untuk yang bisa dimakan untuk siang ini di sekitaran Kuningan, mungkin bisa WhatsApp ke kita ya 0818 801058. Dan tentunya lagu-lagu terbaik tahun 80-90an juga masih akan saya berikan untuk Anda, most people yang lagi tune in di sini. Mungkin yang hari ini adakah yang WFH, boleh juga absen ke sini pokoknya ya. Dan ini langsung deh saya kasih lagunya Paula Abdul nih ya, Knockout.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

0: dari arah Duku Atas menuju ke arah Bundaran HI, arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat volume kendaraan, sementara arah sebaliknya menuju ke arah Semanggi ramai lancar. Lokasi yang kedua kita pantau di ruas Jalan Es Parman dari Tomang menuju ke arah Slipi juga masih terpantau ramai cenderung padat volume kendaraan, namun arah sebaliknya arus lalu lintas ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas Jalan Jembatan 2 dari arah Latu Menten menuju ke arah Pluit maupun arah sebaliknya terpantau arus lalu lintas ramai lancar di kedua arahnya, namun terjadi ketersendatan menjelang tiap-tiap traffic light-nya. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi dari NTMC Polri. Kembali ke Naira.
1: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Boost 105.8, your best source for all information.

Most people, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap hasil pertemuan dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudhistira Dewa pada rapat pagi ini di kantor Kementerian Keuangan. Keduanya membahas insentif untuk kendaraan listrik hingga manufaktur di dalam negeri demi mendorong keberlanjutan industri. Menurut Agus, belum ada kebijakan yang diputuskan terkait insentif tersebut karena memang kedatangannya untuk menyampaikan kondisi industri saat ini. Dan Agus juga menyebutkan kebijakan Kemenq cukup baik untuk mendukung kemajuan industri dalam negeri, salah satunya melalui program double checking yang dilakukan setiap pekan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Mengenai insentif, ia menyebut telah memberikan gambaran bahwa stimulus untuk kendaraan listrik diperlukan untuk mendorong pengurangan emisi yang sejalan dengan komitmen pemerintah. Insentif ini dinilai bisa mengurangi konsumsi BBM di tengah perang Timur Tengah. Dan selain itu, Agus menekankan bahwa insentif penting untuk mendorong pertumbuhan industri yang kontribusinya cukup besar di perekonomian. Apabila industri tidak dibantu, maka akan berdampak pada banyak hal, termasuk pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Masih di Daily News bersama Dika Pramonegara, Most People. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada kuartal 1 2026 mencatat capaian tertinggi sejak pandemi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan total kunjungan wisman sepanjang Januari hingga Maret 2026 mencapai 3,44 juta kunjungan atau meningkat 8,62% dibandingkan periode yang sama 2025. Dan pada Maret 2026 jumlah kunjungan wisman tercatat sebanyak 1,09 juta kunjungan. Angka ini terdiri dari 930.497 kunjungan melalui pintu masuk utama dan juga 157.669 kunjungan melalui pintu perbatasan. Secara bulanan pada Maret 2026 jumlah kunjungan turun 6,17%, namun secara tahunan meningkat 10,5%. Ateng menjelaskan wisatawan asal Malaysia masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 17,14%, lalu disusul wisatawan asal Australia dan juga Singapura. BPS mencatat penurunan kunjungan dari Malaysia dan Singapura secara bulanan karena periode Ramadan, Idul Fitri, serta berakhirnya libur Imlek pada Februari 2026. Sementara itu kunjungan wisatawan asal Australia justru meningkat signifikan sebesar 21,67%. Peningkatan ini didorong pembukaan dua rute penerbangan langsung dari Australia ke Bali pada 23 dan 25 Maret 2026. Jika dibandingkan Maret 2025, kunjungan dari Malaysia, Australia, dan Singapura sama-sama mengalami peningkatan. Berdasarkan pintu masuk, Bandara Ngurah Rai Bali menjadi gerbang utama dengan dominasi wisatawan asal Australia. Dari sisi pengeluaran, rata-rata belanja wisman pada triwulan 1 2026 mencapai 1.345,61 US dollar per kunjungan, di mana angka ini meningkat dibandingkan triwulan 4 2025 maupun periode yang sama tahun lalu. Adapun komposisi pengeluaran terbesar digunakan untuk akomodasi, kemudian diikuti belanja makanan minuman dan juga belanja cedera mata.

Daily News bersama Dika Pramanegara, Most People. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Kebijakan ini diambil di tengah lonjakan harga pupuk global akibat gangguan pasokan dunia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kemampuan Presiden dalam membaca situasi global, khususnya terkait potensi krisis pupuk yang mulai menekan banyak negara. Kebijakan ini hadir pada momen krusial di mana sejak Februari 2026 konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 1/3 perdagangan pupuk dunia. Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya harga urea global melonjak lebih dari 40% hanya dalam hitungan minggu. Negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk pun menghadapi ancaman krisis produksi pangan. Penurunan harga sebesar 20% ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, termasuk urea, NPK, dan ZA. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah struktural yang menyasar aspek biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah tekanan harga global.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya sebut gaji Kopdes dari sisa dana. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Bank Indonesia buka suara setelah nilai tukar rupiah menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS, level yang menjadi salah satu titik terlemah mata uang Garuda di tengah tekanan global. BI menegaskan akan terus hadir di pasar guna menjaga stabilitas rupiah agar tetap bergerak sesuai fundamental ekonomi domestik. Kita beralih ke berita kedua. Kemlu RI buka suara mengenai masuknya dua supertanker Iran ke perairan Indonesia. Juru bicara satu Kemlu RI, Yevon Mewengkang mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi lapangan mengenai laporan keberadaan kapal-kapal asing, termasuk kapal tanker minyak mentah super besar milik Iran. Memasuki berita terakhir yang sekaligus menjadi topik utama, Purbaya mengungkap sumber dana untuk membayar gaji 30.000 manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menyebut, pembiayaan tersebut sementara akan diambil dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum seluruhnya terserap karena pembentukan koperasi belum rampung. Sang bendahara negara tersebut menegaskan,

0: penggunaan dana tersebut bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Boost 105.8, your best source for all information.

Memasuki jam kedua bersama Dika Pramonegara Most People, Kementerian Sosial menjadi sorotan publik setelah mencuat rencana mengalokasikan anggaran sebesar 27 miliar rupiah untuk pengadaan sepatu bagi sekitar 39 ribu siswa sekolah rakyat. Nilai anggaran tersebut menuai perhatian karena dinilai cukup besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi polemik tersebut, Mensos Saifullah Yusuf ini menjelaskan angka itu masih merupakan tahap perencanaan awal, yang menegaskan harga pengadaan nantinya berpotensi lebih rendah karena akan melalui

proses lelang terbuka. Gus Ipul menegaskan telah menginstruksikan jajaran yang menangani pengadaan barang dan jasa agar menjalankan program sesuai aturan dan tidak melakukan penyimpangan. Ia juga mengingatkan agar proses pengadaan tidak diwarnai praktik lobby, titipan maupun rekayasa anggaran atau markup. Gus Ipul menambahkan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial berkomitmen untuk mengawasi proses pengadaan secara ketat. Ia bahkan menegaskan akan menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran di lingkungan Kemensos.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio Pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Baik, rekan Naira. Untuk informasi arus lalu lintas yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Pramuka dari arah Rawamangun menuju ke arah Matraman, maupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Lokasi yang kedua, kita pantau arus lalu lintas di traffic light Pancoran. Terpantau saat ini arus lalu lintas baik menuju ke arah Tebet maupun arah Kalibata saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Jati Baru Raya dari arah Tanah Abang menuju ke arah Selipi maupun arah sebaliknya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Diimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Kembali ke Naira.
1: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Most 105.8.

Most People Pemprov DKI Jakarta mempertahankan berbagai insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Insentif tersebut meliputi pembebasan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pengecualian dari aturan ganjil genap bagi motor dan mobil listrik. Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Luciana Herawati mengatakan Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh program transisi dari kendaraan berbasis fosil ke listrik yang ramah lingkungan. Senada dengan Luciana, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan jika kendaraan rendah emisi bagian dari pembangunan sistem transportasi masa depan. Energi bersih memang diperlukan bagi ibu kota karena tingkat polusi udara di DKI Jakarta di ambang batas aman. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengaku tengah menggodok skema konversi motor berbahan bakar bensin ke listrik. Rencananya 120 juta unit sepeda motor menjadi batch awal yang menjalani konversi pada tahun 2026. Bahlil mengatakan secara bertahap hal itu terus dilakukan. Dan Bahlil sendiri ditunjuk Presiden sebagai Ketua Satuan Tugas Transisi Energi Nasional yang merupakan program jangka panjang pemerintah. Tujuan dari Satgas Transisi Energi Nasional cukup strategis di mana menekan tingkat polusi udara, kedua mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

Most people, kalau untuk Anda yang gugup sebelum berbicara, itu normal ya. Yang beda itu berani mulainya atau enggak nih. Dan juga kayaknya tahun 2026 ini tahun yang tepat bagi Anda ataupun mungkin tim Anda di kantor belajar public speaking dengan cara yang simple, praktis, dan langsung bisa dipakai. Mulai dari ngontrol rasa takut sampai bikin cara bicara Anda lebih jelas dan juga meyakinkan. Nah, pastikan ikutan Mari Institute Offline Class Public Speaking for Beginners karena akan difasilitatori oleh Sahil Mulahela, di mana nggak cuma belajar teori, tapi juga berkesempatan mendapatkan feedback langsung untuk mengasah skill public speaking. Di mana di sini akan mempelajari cara mengatasi rasa grogi dan nervous, biar tetap tenang saat tampil, teknik vokal, intonasi, dan artikulasi supaya suara terdengar lebih jelas dan meyakinkan, gesture dan body language yang bikin penampilan lebih hidup, dan juga tips membangun koneksi dengan audiens supaya pesan lebih sampai. Catat tanggalnya 3 Juni 2026 hari Rabu mulai jam 07.30 sampai 8 malam di Studio Mari Menara Imperium Lantai P7 Kuningan Jakarta Selatan. Daftar sekarang Most People lewat link di bio at Mari Institute. Biaya investasinya Rp350.000. Dan jangan tunda lagi karena kemampuan public speaking bisa jadi kunci buat percaya diri, naik level di pekerjaan, sampai bikin Anda stand out di banyak kesempatan. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Jadi sekali lagi Most People catat tuh, kosongin ya, tanggal 3 Juni 2026 hari Rabu mulai jam 07.30 sampai 8 malam bersama Sahil Mulahela yang akan ngebahas soal public speaking for beginners.

Hello Most People, saya Erick Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan Radio Terbaik Sejakarta. Most 105.8, your best source for all information.

Most people, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,24 juta orang per Februari 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah angka pengangguran tersebut turun 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Penurunan ini sejalan dengan membaiknya tingkat pengangguran terbuka, di mana BPS mencatat TPT pada Februari 2026 sebesar 4,68%, turun 0,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Amalia menjelaskan penurunan TPT terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di sisi ketenagakerjaan secara umum, jumlah penduduk usia kerja mencapai 219,54 juta orang atau meningkat 2,753 juta orang dibandingkan Februari 2025. Di mana dari jumlah tersebut, angkatan kerja tercatat sebanyak 154,91 juta orang, bertambah 1,862 juta orang. Sementara itu penduduk yang bukan angkatan kerja mencapai 64,63 juta orang atau meningkat 0,891 juta orang. Dan informasi tadi menjadi akhir dari Daily News di hari ini, Most People. Jangan lupa nanti jam 4 sampai 8 malam akan ada Aisyah Fabian di Drive Time, di mana Anda bisa request di Drive and Request. Dan tentunya Anda juga bisa sapa-sapa dengan para pendengar lainnya. Kalau gitu Dika pamit, salam sehat selalu, sampai ketemu lagi besok. Bye.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Dirut Bulog tegaskan stok beras nasional kuat. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat untuk menjalankan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan bagi warga ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anu mengatakan langkah tersebut diambil karena pengurusan LPDP tidak bisa dilakukan dengan cepat jika ditangani sendiri oleh daerah. Kita beralih ke berita utama kali ini. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan, rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras, mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan, penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Memasuki berita terakhir, pemerintah Cina menginstruksikan perusahaan-perusahaan domestiknya untuk mengabaikan sanksi Amerika.

0: Amerika Serikat terhadap kilang-kilang minyak yang terkait dengan Iran. Langkah tersebut menandai perlawanan balik Beijing terhadap upaya Washington yang menjatuhkan sanksi ke Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Moose 105.8, your best source for all information.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio Pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Naira. Informasi yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Terpantau dari arah Duku Atas menuju ke arah Semanggi. Terpantau arus lalu lintas saat ini cukup ramai. Terjadi peningkatan volume kendaraan dan cenderung padat mengingat jam pulang kantor. Sementara arah sebaliknya dari arah Duku Atas menuju ke arah Bundaran HI juga terpantau tersendat. Lokasi yang kedua, kita pantau di ruas Jalan Dr. Saharjo dari arah Stasiun Manggarai menuju ke arah Tebet maupun untuk arah sebaliknya terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas Jalan Pintu 1 Taman Mini, arus lalu lintas dari Taman Mini menuju ke arah Bambu Apus maupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
1: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our Traffic Update.

Halo, Most People. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya yang bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Ya, dengerin Most terus, itu akan mudah.
2: Pasar modal atau saham tuh aduh jelimet.
3: Saham itu buat berinvestasi.
2: Untuk mengetahui saham mana yang seksi.
1: Definisi saham itu adalah
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Edi Pranasidi. Only on Most 105.8.
4: Most 105.8.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News Update kali ini bersama dengan saya, JB Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berdiskusikan berita tentang KP2MI Ganteng Lemhanas perkuat nasionalisme pekerja migran Indonesia. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta memastikan tetap mempertahankan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan BPNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Keputusan tersebut ditetapkan sebagai wujud konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung percepatan transisi energi bersih, sekaligus menyelaraskan aturan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Kita beralih ke berita utama kali ini. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran menekan kerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan, penguatan tersebut menjadi penting di tengah tantangan global yang dihadapi pekerja migran di negara tujuan. Menurut Mukhtarudin, langkah tersebut diperlukan agar para pekerja migran tetap menjaga identitas kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Dan untuk berita internasional, sejumlah negara Arab dan Eropa ramai-ramai mengecam Iran buntut serangan drone di fasilitas energi Uni Emirat Arab di Fujairah. Uni Emirat Arab melaporkan zona industri minyak Fujairah kebakaran setelah dihantam drone yang disebut diluncurkan dari Iran. Serangan tersebut mengakibatkan 3 warga negara India terluka. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8

0: Most Modified Fade, your best source for all information. Ooh, lagu pertamanya Never Can Say Goodbye. Never Can Say Goodbye sama Jakarta Traffic. Tapi ya mudah-mudahan sih akan ada ininya ya, jawabannya. Yang gak tahu kapan. Yang setiap harinya semakin macet. Tapi hari ini sebenarnya lumayan kalau hitungan hari Selasa. Padahal basian hujan juga semalam. Mungkin aja banyak yang akhirnya memutuskan WFH atau memilih untuk tidak membawa mobil karena kemarin stucknya lumayan ya most people. Aduh, saya kemarin tuh abis siaran akhirnya nebengkan sama penyiar Kiss Aldo Turangan ke Agora. Terus kita sempat makan. Tadi saya pikir, udah deh saya mau naik MRT aja. Pada akhirnya saya ikutan nonton. Dan baru pulang jam 10:30 itu lancar banget, alhamdulillah. Dan sekarang di jam 4 sore Aisyah Fabian sudah sampai lagi di sini untuk menemani Anda di drive time sampai jam 8 malam. Gimana nih Fadel, kayak hari ini kira-kira akan hujan lagi kah?
1: Kayaknya sih
0: enggak ya.
2: Enggak. Tapi hari ini bagusnya adalah adem.
0: Bener. Adem. Cuacanya
2: matahari ada, cuman enggak yang menyiksa seperti biasanya
0: iya,
2: gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya. Cuacanya cukup bersahabat hari ini untuk tidur.
2: Wah, bener
0: parah
2: banget.
0: Parah.
2: Iya lagi.
0: Jadi untuk Anda juga yang kayaknya relate banget. Aduh, ini dari tadi di kantor kerja dari pagi, but your body is there, but your mentally is never there.
2: Mental di kasur.
0: Yes, this is cake for you. Dan langsung request aja ya di 0818 801 05.

0: WFO alias work from office. Tapi ini kan memang skema WFH ASN yang sudah mulai diberlakukan dari tanggal 1 April, berarti udah berjalan hampir lebih dari 1 bulan nih. Ini lagi mau dikaji ulang. Jadi, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, menyatakan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi ASN atau PNS akan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia. Ini ia ungkapkan kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Kita lihat dulu seperti apa perkembangan harga minyak dunia. Kita lihat apakah kita perlu masih ngirit sedikit-sedikit apa enggak. Kalau sudah membaik, ya sudah, kita lepas lagi ke normal. Gitu, most people. Ya. Macet lagi deh nih hari Jumatnya. Ia mengatakan pemerintah masih akan memantau pergerakan harga energi sebelum memutuskan kelanjutan kebijakan WFH PNS. Nah, buat Anda yang sudah menjalankannya, apakah benar-benar efektif atau ternyata WFH itu bikin boncos juga di listrik rumah? Terus kan WiFi tetap pakai punya rumah dong. Sama ini sih, delivery-delivery makanan.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih rekan Jamie. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan tol dalam kota dari Semanggi yang mengarah ke Kuningan. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin, arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan tol Jor dari Ulu Jami yang mengarah ke Pondok Indah maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan tol Tomang yang mengarah ke Kebun Jeruk maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bripka Baim. Terima kasih. Kembali ke Jamie.
2: Baik, terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Boost 158. Your back source for all information.

Most 105.8 your best source for all information. Drive Time barengan Aisyah Fabian Yazu dengan situation. Bagaimana nih situasinya di NTT setelah diguncang gempa siang tadi, most people, ya, tepatnya di jam 13.44 waktu Indonesia Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang Wanokaka, Sumba Barat, Nusa NTT ya. Dan epicenter gempa itu terletak pada koordinat 10,11 lintang selatan. Dan itu gempanya berasa sampai Bali. Tapi kata BMKG di account X, gempa tidak berpotensi tsunami. Getaran gempa terasa di sejumlah daerah dengan sampai Kabupaten Bima, Sumbawa Barat, dan juga Denpasar. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Namun, meskipun juga sudah dibilang sama BMKG tidak berpotensi tsunami ya, most people, masyarakat diimbau untuk tetap waspada adanya gempa susulan.

0: bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time hari Rabu 6 Mei 2026 mulai jam 8 pagi, only on
1: Boost 158, your best source for all information.
2: Hai, saya Sandy Sondoro. Anda sedang mendengarkan Most 1058.

Si damai terus buntu nih antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kedua negara terlibat eskalasi ketegangan baru di Selat Hormuz ya. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada saat ditanya nih bagaimana kelanjutannya dengan gencatan senjata, dia gak ngomong apa-apa, dia bungkam. Jadi dalam wawancara ke media, Trump gak mau memberikan jawaban jelas saat ditanya apakah gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang ditetapkan sejak 8 April sudah berakhir atau belum. Diam aja doi, biasanya kan dia akan ngomong ya most people. Jadi Trump hanya mengungkapkan, ya saya tidak bisa memberitahu Anda itu. Gitu. Jika saya menjawab pertanyaan tersebut, Anda akan mengatakan pria ini tidak cukup pintar untuk menjadi presiden. Jadi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran diambang kehancuran setelah kedua negara saling tembak di Selat Hormuz, yang dimana Amerika Serikat memblokade jalur dari dan ke pelabuhan Iran sebagai respons atas ditutupnya Selat Hormuz. Iran menutup selat vital tersebut usai diserang Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Dan yang kena getahnya kita semua, ya kan? Cuman nih, tumben, Donald Trump yang biasanya akan koar-koar juga lewat truth socialnya, kali ini ia memilih untuk bungkam alias no comment. Desi Ratnasari kali ah, no comment. 1, 2, 3, now I want

Most 105.8, your best source for all information. Adam and dengan Beautiful Dream. Sepertinya Beautiful Dream untuk kita semua adalah tercapainya ya perdamaian dunia. Tapi gimana, gencatan senjata aja nih kita masih bingung akan lanjut apa enggak. Dan negara Arab, Eropa sekarang sedang mengecam Iran buntut serangan drone ke United Arab Emirates di Fujairah. Jadi UEA melaporkan zona industri minyak Fujairah kebakaran setelah dihantam drone yang disebut diluncurkan dari Iran. Serangan itu mengakibatkan 3 warga negara India terluka. Kementerian Luar Negeri Qatar menyampaikan

menyampaikan kutukan keras terhadap serangan tersebut yang menargetkan lokasi serta fasilitas sipil. Ini mas seperti dikutip dari Anadolu Agency, Qatar mengutuk keras serangan Iran yang kembali terjadi dan menargetkan lokasi serta fasilitas sipil di negara sahabat UEA. Menggunakan rudal dan drone yang mengakibatkan 3 warga negara India terluka. Kemlu Qatar juga menyebut serangan ini pelanggaran blak-blakan terhadap kedaulatan UEA serta ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Kemlu Mesir juga mengutuk keras serangan udara ini dan menyampaikan solidaritas penuh kepada rakyat Unit Emirat Arab. Kemlu Mesir memperingatkan serangan rudal dan drone ini bisa menimbulkan dampak yang sangat berbahaya dan dapat menghambat upaya untuk meredakan ketegangan. Ia menyebut serangan ini melanggar prinsip-prinsip hukum internasional serta piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi pernyataannya tuh seperti ini, most people. Mesir mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan Iran yang dilancarkan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Uni Emirat Arab. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab sebelumnya melaporkan gelombang keempat rudal dan drone yang menghantam wilayah Abu Dhabi, yang dimana dalam serangan terbaru ini, UEA mengaku berhasil mencegat 15 rudal dan 4 drone. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Al-Safadi juga menyampaikan kutukan keras kepada Iran saat menelpon Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Dan itu pun juga disampaikan oleh Kemlu Arab Saudi ya. Dan solidaritasnya terhadap Unit Emirat Arab. Kemlu Saudi menyampaikan kecaman dan penolakan sekeras-kerasnya terhadap serangan Iran yang menggunakan rudal dan drone terhadap fasilitas sipil dan ekonomi di Uni Emirat Arab serta sebuah kapal milik perusahaan Emirat. Jadi nggak cuman di Uni Emirat Arab aja, most people. Eropa juga, Presiden Komisi Eropa ya, European Union, Ursula von der Leyen juga mengutuk serangan udara ini. Begitu juga dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menggambarkan serangan ini sebagai tindakan tidak beralasan dan tidak dapat diterima. Ia juga menyerukan solusi jangka panjang melalui pembukaan Selat Hormuz serta mendorong dibuatnya perjanjian kuat yang memberikan jaminan keamanan terhadap negara-negara di kawasan. Perdana Menteri Inggris juga Keir Starmer, kemudian Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga menyampaikan di media sosial solidaritasnya terhadap rakyat Uni Emirat Arab.

0: Modern Love is Automatic. Ini hitung-hitungan emas, terus dolar, tidak otomatis ya most people. Nah, termasuk IHSG. Tapi sebelum kita menuju ke market outlook sore ini, coba kita cek dulu bagaimana dengan pergerakan rupiah terhadap dolar sore hari ini. Ditutup di mana nih? 17.424, yang dimana lesu kembali meskipun sudah tidak di level terendahnya most people. Nah, konon IHSG sih tumbuh, tapi coba kita cek dan tanyakan lebih lanjut kepada Pangeran Punce di Market Outlook.
1: Market Outlook, tune in, trade on.
2: Halo Aisyah, selamat sore most people. Anda kembali mendengarkan Market Outlook bersama saya Pangeran Punce. Indeks harga saham gabungan di sesi perdagangan hari ini ditutup menguat, ditopang oleh kenaikan harga saham sektor perbankan dan konglomerasi, menyusul berita pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,61% atau di atas konsensus ekonomi di kisaran 5,3%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ini merupakan yang tertinggi sejak kuartal 3 tahun 2022. IHSG menutup sesi perdagangan hari ini dengan kenaikan 1,22% di angka 7.057 setelah sebelumnya bergerak antara level terendah 6.921 dan tertinggi 7.069 dengan volume 435,4 juta lot berpindah tangan senilai 16,21 triliun rupiah. Secara umum sentimen berinvestasi terlihat membaik, namun tetap waspada dengan banyak investor yang melakukan aksi profit taking cepat menjelang pengumuman peninjauan investasi Morgan Stanley Capital International atau MSCI pada 12 Mei mendatang. Namun review MSCI Mei 2026 ini agak aneh untuk Indonesia karena MSCI masih membekukan penambahan saham baru dan upgrade size segmen sambil menunggu evaluasi reformasi pasar Indonesia di bulan Juni. Jadi secara mekanik, peluang inclusion praktis sangat kecil bulan ini. IHSG besok diperkirakan masih akan mencoba menguji level psikologis 7.100.
1: Market Outlook, tune in, trade on, only on Moves 105.8.
3: Halo Mas People,

Most 105.8 your best source for all information. Madonna dengan Papa Don't Preach. Ini lagu yang merupakan single kedua dari album The True Blue. Nah, dirilis di tahun 1986. Liriknya sih eksplisit banget ya, ketahuan tentang seorang perempuan yang tiba-tiba got pregnant and then she's keeping her baby and please don't preach papa gitu. Di tahun 86 most people sih juga baru lahir itu. Dan lagu ini sempat menduduki posisi 1 Billboard Hot 100. Wow. Ini ditulis oleh Brian Elliott dan diproduce oleh Madonna sendiri juga Stephen Bray. And it features a distinct pop rock sound with orchestral strings. Yes, sangat 80-an ya nuansa lagunya most people. Dan menjadi lagu yang juga awet banget sampai sekarang. Pernah juga dibawakan ulang sama siapa tuh anaknya Ozzy Osbourne? Kelly ya? Kelly Osbourne. True. Bahkan teman saya sendiri pun, dia cewek nih, bikin tato Papa Don't Preach. Tapi ya gak terlalu ada hubungannya sama lagunya. Hanya hubungan antara anak perempuan dengan sang ayah gitu. Tough love.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: MBG diperbaiki untuk perkuat sistem ketahanan pangan nasional. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Kepolisian menggagalkan keberangkatan 51 WNI yang diduga akan menunaikan ibadah haji secara non-prosedural alias haji ilegal melalui Bandara Soekarno-Hatta. Penindakan dilakukan sepanjang April hingga awal Mei 2026. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan, pencegahan dilakukan melalui kerjasama dengan kantor imigrasi sejak awal musim haji. Kita beralih ke berita utama kali ini. BGN menyatakan tata kelola program MBG terus diperbaiki untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Brigjen TNI Suwardi Sambiran menegaskan, program MBG terus diperkuat karena menjadi investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Suwardi menambahkan akses terhadap makanan sehat di sekolah menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang unggul dan kompetitif secara global. Dan untuk berita internasional, perusahaan pelayaran dan logistik Denmark Maersk mengaku kapalnya sukses melintasi Selat Hormuz berkat pengawalan dari Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan, Maersk menyatakan kapal dengan nama Alliance Fairfax berhasil melintasi Selat Hormuz dan keluar dari Teluk Persia dengan selamat pada Senin kemarin. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Most 105.8.

Most 105.8 your best source. So for all information, ini dia jam 5 sore rush. Yeah, it is rush hour juga di drive time nih. Karena waktunya drive and request dan udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Hi most people. Ada kita coba bacain dari atas deh kali ini. Ada tour ya. Selamat sore most radio crew dan most people absent drive and request. Stay with me nya Miki Matsubara. Yes, this is one of my favorite song. Tetap semangat menjalani aktivitas sore hari ini. Terima kasih. Makasih juga udah request. Lalu ada Hapit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bunda Aisyah Fabian request lagunya Motley Crue Without You. Cuacanya di Cilebut Bogor sejuk dan mendung nih. Selamat menjalankan aktivitas dan sehat selalu Bun dan most people. Saya selalu juga Hapit. Terus dia juga bilang you can't rewrite your past but you can salah satu katanya kata-kata yang Nikki Six. Ini juga ada Hardoni. Selamat sore Mbak Aisyah katanya mau request Loudness Let It Go untuk menemani teman-teman seperjuangan di Green SM. Semangat guys. Ya itu gimana? Apakah jadi berpengaruh nggak sih gitu kan? Boleh kalau misal mau cerita-cerita juga nih most people, karena kita di sini selain request bisa ikutan curhat juga, mau kirim via voice note juga boleh di 0818801058. Melaporkan cuacanya seperti apa, nggak hanya cuaca di luar tapi cuaca hati Anda pun juga boleh most people, silahkan. So stay with me, this is Miki Matsubara.

0: Most 105.8, your best source for all information AC/DC dengan Back in Black. Tapi siap nggak most people kalau Jakarta dan sekitarnya ya tiba-tiba Back in Black, mati lampu secara serentak atau lama? Mendingan mati lampu atau harga listriknya naik, hayo. Karena katanya sih ya akan ada kenaikan listrik. Dan ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia angkat bicara perihal ramai warga yang mengeluhkan tagihan listrik mereka naik. Bahlil menegaskan sampai hari ini belum ada kok kenaikan tarif listrik. Bahlil mengklaim kalaupun ada pemerintah pasti menyampaikannya. Jadi ujarnya hari ini di istana, sampai dengan hari ini saya bicara ini dan exercise yang kami lakukan itu belum ada kenaikan tarif listrik. Nanti kalau ada, nanti akan disampaikan ya. Dan gak hanya Bahlil saja yang menguapkan, tapi PT PLN Persero membantah adanya kenaikan tarif listrik seperti isu yang beredar di media sosial. Masyarakat pun diimbau waspada terhadap informasi palsu atau hoax yang menyebut PLN menaikkan tarif listrik tanpa pemberitahuan. Jadi ungkap PLN dalam unggahannya dikutip hari Senin kemarin, faktanya tidak ada kenaikan tarif listrik. Pemerintah telah menetapkan bahwa tarif listrik tetap berlaku sama untuk periode April-Juni 2026 seperti periode sebelumnya. Emang sih ya, kalau bayar listrik tuh tiap bulan kan suka beda-beda ya most people, tergantung usage dan kebutuhannya. Mungkin aja akhir-akhir ini karena panasnya pol, jadinya semakin banyak deh tuh AC, kipas angin yang dinyalain lebih lama juga daripada biasanya. Tapi Anda pilih bayar listriknya meteran atau pakai token nih? Tapi udah pernah dong dengar bunyi token listrik?
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih rekan Jamie, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan tol pelabuhan dari Pluit yang mengarah ke Ancol. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, begitu juga arah sebaliknya. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Selanjutnya kita beralih ke ruas

0: arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin serta adanya antrian traffic light. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Jenny.
1: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Moose 105A, your best source for all

Phil Collins dengan Inside Out. Most people, ini lagu di request sama Iwan, katanya sambil menunggu pekerjaan selesai enak juga nih kalau diputerin Inside Out Bang Collins. Thank you berat yang bacain dan tetap semangat. Dan lagu Phil Collins yang satu ini ternyata bintangnya sama sama saya dan beda 5 hari rilisnya di dunia. Saya 20 Januari, lagu ini dirilis tanggal 25 Januari 1985, diambil dari album solo ketiganya Phil Collins, No Jacket Required. Dan ini menjadi salah satu lagu yang juga sentimental ya. Karena ditulis tangan juga sama Phil Collins dan mengikuti kesuksesan Against All Odds. Kalau kita ngomongin tentang Inside Out nih, most people, yang harus dijaga adalah kesehatan. Hari ini kita memperingati Hari Asma Sedunia setiap tanggal 5 Mei. Sebagai seseorang dengan asma ya, itu emang relate banget sih, inside out harus dijaga gitu. Kalau outside-nya banyak terpapar debu, itu saya bisa langsung nyik-nyik dulu ya, itu parah banget. Atau nyium bau cat, itu sensitif banget most people. Cuma sekarang alhamdulillah udah jadi lebih baik, gak separah itu. Nah, disangka-sangka kan, maksudnya banyak yang percaya kalau asma itu kan penyakit anak-anak, tapi nggak juga, masih bisa dialami oleh orang dewasa, dan memang kebanyakan ini karena faktor genetik ya. Di peringatan Hari Asma Sedunia tahun ini, temanya diinisiasi oleh Global Initiative for Asthma atau GINA, akses terhadap inhaler anti-inflamasi untuk semua penderita asma masih merupakan kebutuhan mendesak. Jadi fokus utamanya adalah memastikan kesetaraan akses obat hirup kortikosteroid untuk mengendalikan asma. Jadi tujuannya diperingati Hari Asma Sedunia 2026 untuk meningkatkan kesadaran global tentang asma, gejalanya, serta pengobatannya. Tapi emang asma tuh serius banget sih most people. Saya inget ya dulu waktu kecil, hampir setiap bulan pasti asma. Jadi tuh kayak imunnya ngedrop sedikit, terus langsung sesak. Dan terus gak bisa tuh tiduran telentang, harus agak kayak duduk gitu, si oles-olesin fix lah gitu kan sama papa saya. Terus papa saya juga kayak standby gitu. Terus setiap minggu dibawa ke sensei, kita di kop atau akupuntur atau terapi uap, sampai berenang, jangan sedih, sampai makan daging kalong udah kita coba. Jadi semangat untuk para pejuang asma.

Most 105.8, your best source for all information Earth, Wind and Fire dengan Boogie Wonderland. Di Jepang sana sedang wonderland sekali dengan sakuranya di musim spring ini, most people. Tapi ya, di balik itu semua, Menteri Pertahanan atau Menhan Jepang Shinjiro Koizumi melakukan kunjungan ke Asia Tenggara minggu ini untuk membahas perlawanan dengan Cina. Ia bahkan tawarkan armada kelas NATO. Wow. Jadi para analisis nih menggambarkan sebagai misi yang jelas, meski secara diplomatis tidak terlalu menonjol, jadi nggak terlalu eksplisit ya, untuk menjadikan Indonesia dan Filipina sebagai target yang lebih sulit bagi ambisi maritim Cina. Jadi dikutip dari SCMP hari Selasa, Koizumi tiba di Jakarta pada hari Senin untuk menandatangani fakta kerjasama pertahanan dengan Menhan RI Syafri Syamsuddin. Dan ini menyusul keputusan penting Tokyo pada bulan lalu untuk mencabut larangan ekspor senjata mematikan yang telah berlaku selama beberapa dekade. Nah, perjanjian yang ditandatangani oleh Koizumi di Jakarta ini dilaporkan mencakup bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, latihan bersama, dan kerjasama maritim. Perjanjian itu juga membuka peluang kerjasama dalam peralatan dan teknologi pertahanan menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Rico Ricardo Sirait. Para analis mengatakan itu hampir pasti merujuk pada potensi pengadaan hingga 8 fregat kelas Mogami dengan harga sekitar 2,2 miliar US dollar atau sekitar 38 triliun rupiah atau armada kapal selam bekas Jepang dalam kesepakatan yang masih dalam negosiasi. Jadi basis industri pertahanan Jepang itu tidak hanya memenuhi standar NATO tetapi juga selaras dengan prioritas strategis Indonesia untuk memodernisasi militernya. Begitu most people. Ya rasanya bagaimana ya kalau misalnya Indonesia mempunyai basis militer yang seperti Jepang gitu, and we can make it on our own.

Kalau bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time, hari Rabu 6 Mei 2020.

0: Subscribe to our YouTube channel, Most 105.8 TV.
1: Most Radio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Most 105.8 your best source for all information. Dream Theater dengan Surrounded. Ini kan kita ya sebagai negara-negara yang ya nggak surrounded langsung sih dengan Selat Hormuz, tapi kan menerima nih dampaknya krisis energi yang menyebabkan dampak serius bagi Asia dan sebagai kawasan yang menjadi importir minyak terbesar di dunia. Negara-negara Asia ini sekarang lagi berjuang mencari alternatif energi. Ini dilakukan guna melindungi perekonomian dari guncangan yang kian membebani anggaran negara. Ini kalau misalnya kita lihat Bank Pembangunan Asia atau ADB memangkas perkiraan pertumbuhan untuk kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang menjadi 4,7% tahun ini dan 4,8% nanti di tahun 2027. Tapi kan katanya Indonesia bisa bertahan karena berdasarkan data Kepler, total impor minyak ke Asia anjlok sampai 30% pada bulan April secara year on year-nya. Dan ini merupakan level terendah sejak Oktober 2015 sebagaimana dilaporkan oleh Reuters. Nah, coba nih. Katanya si Asia tanpa minyak Timur Tengah, gimana cara Indonesia hingga Cina bertahan? Itu semua kita juga sedang mencari tahu ya, most people. Kita lagi menunggu agak deg-degan juga apakah di Indonesia bertahannya tuh, bertahan sih bertahan ya, tapi sampai kapan nggak naik nih harganya?

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pramono minta pembangunan PLTS. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah memastikan tambahan transfer ke daerah untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah tersalurkan penuh. Hingga 4 Mei 2026, total Rp10,65 triliun telah dicairkan 100% untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan. Kita memasuki berita utama kali ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup serta Asisten Pembangunan DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani kesempatan kerjasama terkait percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pramono menjelaskan PLTSA tersebut dibangun di Bantar Gebang, Kawan Muara, dan Sunter dengan kapasitas masing-masing 2.500 hingga 3.000 ton sampah. Dan untuk berita yang terakhir, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kesepakatan eksplorasi energi di lepas pantai pada hari ini. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Most 105.8.
3: Your best source for all information.

Most Modified Your Best Source for all information. Elton John dengan Goodbye Yellow Brick Road. Ma, jangan goodbye dulu dong most people. Masih ada 2 jam lagi. Aisyah Fabian akan menemani Anda sampai jam 8 malam.

Dalam. Hanya di sini pastinya. We will cherish the day because right after this I'm going to play you Shade and later on kita akan ngobrolin bola. Ada yang perlu di goodbye nggak sih? Enggak kan? Belum. Cie, ya tenang dong Zul. Belum waktunya Zul. Hari Selasa tanggal 5 Mei. Emang ini waktunya cherish the day karena apa most people? Tanggal kembar biasanya. Banyak diskon ya.

0: Skid Row, Musipel dengan Wasted Time. Wasted Time apa Killing Time nih? Kalau buat Ronaldo tuh kayaknya udah gak perlu ngapa-ngapain ya. Tapi dia kan masih mempunyai impian ya Jul ya. Kalau ketawa sih, dia masih punya impian loh buat.
1: Pasti yang lagi rame yang di depan gawang tuh.
0: Emang iya? Enggak, ini tuh soalnya lagi dibanding-bandingin kan Ronaldo sama Messi.
1: Iya, dia mengklaim bahwa dirinya lebih hebat karena bisa mencapai 1000 gol kan. Beberapa gol lagi 1000 gol. Jadi pemain pertama yang mencetak 1000 gol yang semua dokumentasi golnya itu bisa dicari di YouTube katanya gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya enggak 1000 gol 1000 gol ya kan.
0: Tapi kayak harus YouTube berbayar deh. Nih kan nih, gini ya, maksudnya kita ngomong serius nih ya. Jadi kalau misalnya statistik sepanjang 2026 itu tuh gambarannya katanya cukup jelas. Jadi dari jumlah gol hingga efisiensi permainan, lu jangan ketawa Jul, gue lagi baca dari bola.net. Perbandingan ini menunjukkan dinamika terbaru dari rivalitas panjang mereka. Emang mereka rival, Lan?
1: Sama Lionel Messi kan?
0: Iya.
1: Rivalan, karena kan dua pemain terhebat yang pernah ada di muka bumi sih.
0: Wush, gila.
1: Memang, enggak, kita harus akui.
0: Buat gua mah tetap Michael Owen. Jadul.
1: Kan, fans Liverpool udah menganggap itu bukan.
0: Oh iya, iya, iya. Enggak. Karena... enggak, buat gua tetap pemain terbaik adalah Zidane.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ada yang bilang seperti itu. Nah. Cuma kalau berdasarkan statistik, karena kan kita udah di era data kan. Dan data dan fakta kan, dan
0: iya,
1: data dan fakta menunjukkan Lionel Messi dan Ronaldo adalah pemain terbaiknya dan selalu dibanding-bandingkan. Dan yang satu sih menganggap itu sebuah hal yang biasa, yang satu lagi kayak panas mengoverclaim semuanya gitu. Ya salah satunya adalah 1000 gol, mencetak 1000 gol adalah wujud pemain terbaik di muka bumi.
0: Iya. Katanya Ronaldo kalau misalnya dibandingin sama Messi ya lebih produktif dan konsisten.
1: Iya, kalau di setiap musimnya Ronaldo soal gol lebih punya banyak soal gol dan asis mungkin lebih punya banyak ini.
0: Iya.
1: Banyak datanya, tapi kalau kita ngelihat secara langsung sih sebenarnya ya pemain ini emang selevel dua-duanya.
0: Oke, nih datanya gini Most People. Messi 14 pertandingan ia mencetak 10 gol tapi 1 asis. Kalau Ronaldo dari 16 pertandingan sepanjang 2026 mencetak 12 gol dan 1 asis. Gitu, sama dong, mirip-mirip lah. Kenapa sih senang banget dibanding-bandingin? Kita kan gak ada yang suka loh dibanding-bandingin sebenarnya. Wow. Oke, kita lihat lagi nih. Gol tanpa penalti, Messi lebih efisien. Lo kenapa ketawa sih, Jul? Iya, mencetak gol non-penalti setiap 135 menit. Lebih baik dibanding Ronaldo yang membutuhkan 147 menit. Gila, sampai segitu ininya ya, detailnya ya.
1: Karena si Ronaldo sendiri itu pun emang overclaim itu kan. Bahwa dialah yang terbaik. Makanya banyak data-data yang keluar. Secara data bahkan nunjukin bahwa Messi kadang lebih unggul soal gimana mencetak gol open play. Jadi sebenarnya kayak
0: sampai kayak tendangan bebas aja
1: dihitung dan
0: Ronaldo 0, Messi 2
1: kayak gitu-gitu. Jadinya malah membuka bahwa ya mungkin ini subjektif ya, tapi lebih membuka bahwa Messi yang lebih baik secara statistik dan segalanya gitu.
0: Oke. Nih, ini kan juga akan menjadi konon ya Piala Dunia terakhir buat mereka.
1: Buat mereka ya.
0: Ya kan? Messi juga statusnya sebagai juara dunia membuat turnamen ini menjadi penutup yang potensial bagi karir internasionalnya.
1: Iya.
0: Sementara bagi Ronaldo ini bisa menjadi kesempatan terakhir untuk meraih trofi yang

0: belum pernah ia menangkan. Gitu. Ya, ini masih terjadi nih ya, perbandingan antara Messi dan Ronaldo. Kalau lu sendiri lu pilih siapa?
1: Lionel Messi sih. Lebih sulit menjadi Lionel Messi dibanding Cristiano Ronaldo.
0: Dari sisi apa?
1: Dari sisi main bolanya.
0: Dari sisi main bola.
1: Yeah.
0: Kalau gue sih pilih Ronaldo.
1: Kenapa?
0: Dari sisi alisnya.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Terima kasih rekan Jamie, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Dr. Satrio yang mengarah ke Kasablanka maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai, cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin. Selanjutnya kita beralih ke ruas jalan tol Ciletan 2 dari Rawamangun yang mengarah ke Cawang. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume kendaraan. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke ruas jalan tol Japek dari Bekasi Barat yang mengarah ke Bekasi Timur. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bripka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
3: Baik, terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Most 105.8

0: Most 105.8, your best source for all information. Krisya dengan Negeriku. Negeri siap, apa yang dipilih nanti buat Piala Dunia? Aku Prancis.
1: Jepang.
2: Spanyol.
0: Tim apa yang dipilih buat Liga Champion?
2: Arsenal.
1: Untuk saat ini karena Madrid kalah, Bayern. Karena Madrid
0: PSG
1: kalah.
0: Oke. Premier League
1: Manchester United.
0: Ih, ketemu Swin Yu.
2: Ya, tapi musim depan dia bisa menjadi salah satu yang itu.
1: Berbahaya,
2: iya, jadi nggak bisa diledekin.
0: Gitu
2: yang
0: ya?
2: Bisa diledekin cuma Chelsea.
0: Tapi ya, ini kalau misalnya MU tuh sedang berada di atas sedikit tuh kayak dongak banget gitu. Sorry banget nih, most people, para penggemar MU. Tapi kadang-kadang tuh kita juga suka, aduh, nih kalau MU menang nih gitu.
2: Emang itu ciri khas mereka.
0: Iya sih, oke. Jadi ada laporan apa nih guys?
1: Jadi karena ada Bang Nujul di sini, hari ini masuk kan Bang Nujul. Coba silakan Bang, lu ada yang mau disampaikan kah nanti
0: Arsenal
1: pagi?
0: Kalah.
2: Arsenal kalah.
0: Oh, baru nanti.
2: Arsenal makin nyaman di pucuk gara-gara Man City seri.
1: Seri enggak itu jujur.
2: Kehilangan poin.
1: Kemarin kan Everton kita bilang City Everton kayak City menang cerek nih Everton. Seri enggak 3 sama.
0: Oh iya.
2: Ya, seri jadi sama. Jadi walaupun City menyisakan 1 game, tapi secara poin Arsenal walaupun di pertandingan selanjutnya Man City menang, itu poinnya Arsenal itu beda dua unggul 2 poin. Jadi tenang aja.
1: Jadi sekarang Man City 71, Arsenal 76 ya Bang ya?
2: Iya, 76. Beda 5 poin, tapi Man City unggul 1 pertandingan. Jadi apa?
1: Kusut nih kayak si Man City nih. Baik kusut nih.
0: Nih tapi katanya nih Arsenal di atas angin kan, tapi belum sepenuhnya aman.
2: Belum sepenuhnya aman karena sisa 3 game. Mm-hmm. 3 game adalah final. Mm-hmm. Dan jika malam nanti menang di Champions League, maka mereka punya 5 pertandingan final nih. Nanti pagi. Tiga pertandingan Premier League dan final UCL kalau mereka lolos.
0: Kalau
1: Bang, masih kalau.
2: Tenang aja. Diego Simeone aja udah ketakutan sampai pindah hotel di London karena mau lawan Arsenal. Jadi tenang aja, semuanya tuh emang ada porsinya masing-masing.
0: Oke, tunggu. Kita membahas lagi nih bagaimana Arsenal dan City ini. Arsenal udah di atas lagi dengan poin yang agak lumayan ya kan. Unggul 2 poin ya berarti sekarang.
2: Unggul 5. Secara kalkulasinya unggul 5 poin tapi Man City masih akan punya chance satu pertandingan. Lebih sedikit dibanding Arsenal. Jadi dia punya satu pertandingan sisa.
0: Oke. Nah, si Arsenal akan ngelawan West Ham nanti.
2: West Ham di weekend nanti dan di tengah pekan ini harus bermain di Champions League juga karena masih bermain kan.

0: Most 105.8 your best source for all information kay Bush dengan Running Up That Hill. Siapa sih yang mau running-running that hill, running-running di lapangan bola sih kayaknya ya nanti malam. Pertandingan siapa, Jul?
1: Arsenal lawan Atletico Madrid.
0: Champions League.
1: Champions League.
0: Terus apa lagi?
1: Satu doang.
0: Oh, satu
1: besok
0: aja.
1: Lagi baru.
0: Besok lagi PSG sama
1: PSG Bayern
0: lagi.
1: Leg kedua.
0: Leg kedua ya. Yang kemarin Arsenal kalah kan?
1: Terlalu meremehkan orang-orang tuh. Suka bingung.
0: Enggak, gue tuh lupa aja. Jadi boleh diingetin.
1: Oh, kemarin kan Arsenal berhasil seri kan lawan.
0: Berhasil.
1: Iya, karena kan dia kandang Atletico berhasil menahan seri dan apa pertandingan nanti malam itu di Arsenal dan harusnya si Arsenal menang karena keuntungan di kandang dan juga Arsenal kemarin baru bermain bagus dan menang lawan Fulham. Semoga rentetan itu akan dibawa ya, di pertandingan nanti malam.
0: Amin, amin. Gua aminin. Ya kan, karena ini emang Liga Champions sih udah hampir mendekati final ya kan.
1: Puncak.
0: Nah, ini siapa aja kira-kira yang bakal turun nih?
1: Di Arsenal kipernya pasti David Raya, terus juga di back tengah duet Saliba dan Gabriel yang nggak mungkin

0: akan diubah karena memang sudah kompak, sangat kompak. Wih. Dan sebenarnya untuk bek kanan nih, Arsenal agak-agak khawatir karena Jurrien Timber, bek utama kita tuh lagi cedera. Dan Ben White yang menggantikan, dan Ben White dalam beberapa pertandingan terakhir enggak seoptimal Jurrien Timber sih. Enggak, karena memang juga dia pelapis. Dan Ben White, banyak fans Arsenal juga yang mempertanyakan kenapa Ben White terus yang dimainkan padahal ada pemain-pemain lain. Gitu. Mungkin itu yang salah satu menjadi sisi kelemahan Arsenal. Dan juga pastinya Arsenal selalu bermasalah di depan, walaupun Gyökeres kemarin lagi on fire, tapi
1: Tapi kan Saka,
0: iya, Saka udah balik, tapi ya Saka kemungkinan belum bisa main full 90 menit karena kemarin juga mainnya 45 menit doang. Karena baru habis balik dari cedera kan, dan harusnya di apa waktunya dipirit-pirit karena kita punya pertandingan-pertandingan lain karena kita masih mengejar 2 gelar gitu.
1: Kan tadinya 4 kan soalnya kan. Kalau kata si Arteta nih ya, dia bilangnya mereka tersedia dan masuk dalam skuad. Itu ngomongin bakal majuin Leandro Trossard juga.
0: Iya, Trossard dan
1: Eberechi ya.
0: Eberechi, Eze. Iya.
1: Gimana tuh?
0: Kalau Trossard dan Eze memang musim ini dua pemain yang on fire. Dua-duanya menjadi tumpuan Arsenal di lini tengah dan juga sisi kiri. Dan kiri, ketika Arsenal kehilangan dua pemain itu apa sangat terasa gitu kehilangannya, karena Eze saat ini memang perannya sangat vital di sepertiga lapangan akhir. Dan juga Trossard sebagai penyuplai bola ke Gyökeres itu sangat-sangat dibutuhkan, mengingat pelapisnya dari Trossard itu Gabriel Martinelli yang musim ini nggak on fire gitu.
1: Jadi sekarang Champions itu susun apa klasemennya?
0: Nggak klasmen, jadi kan
1: klasemen. Ininya kan dia udah dua itu ya. Nanti tinggal siapa yang melaju ke final ya?
0: Siapa yang melaju ke final? Jadi ini adalah penentuan. Karena akan sangat berpengaruh ke moral-moralnya kan.
1: Benar.
0: Dan jika kalah aja bisa berpengaruh ke semua kompetisi, dan makanya sangat ditunggu apakah bisa menang atau tidak.
1: Nah, sedangkan Bayern sama PSG kapan?
0: Semalam. Malam berikutnya.
1: Malam berikut hari Kamis ya.
0: Hari Kamis
1: dini hari. Jam 2 dini hari.
0: Dini hari.
1: Ini juga akan sengit nih ya. Besok kita bahas kali ya, bagaimana prediksi-prediksinya. Tapi ya untuk saat ini mungkin saya bisa sampaikan, sampai berjuang Arsenal ya.
0: Terima kasih.

0: Most Modified Fate, your best source for all information Scorpions dengan Like a Hurricane. Ini kata Ruli Indrawan, mantap badai playlistnya. Dan sama seperti kata Eka di Bintaro, kita tuh udah rocking like a hurricane. Liverpool udah juara 20 kali. Kasihan Arsenal udah lama gak juara. Gitu katanya Jul. Nah, ketawa doang dia, Kak. Nih, tapi ya tadi kan kita juga lagi ngebahas Champions League nih terakhir. Kita mau ngelihat juga 6 top skor sepanjang masa Liga Champions, Jul. Siapa coba, lu bisa tebak gak? Ntar gue traktir.
1: Pertama pasti Cristiano.
0: Be, pakai mic dong, udah dinyalain nih mic-nya.
2: Cristiano Ronaldo pertama. Kedua itu Lionel Messi. Ketiga Karim Benzema.
0: Salah.
2: Oh, salah.
0: 1-2 lu benar.
2: Iya, ketiganya.
0: Oke, gue tambahin ya, Cristiano Ronaldo dengan 140 gol ya, nomor 1. Yang kedua Messi 129 gol. Yang ketiga adalah Robert Lewandowski.
2: Oh iya, Robert Lewandowski.
0: 109 gol. Main di mana sih ini si Robert ini nih?
2: Main di Barcelona sekarang.
0: Oh, sekarang Barca. Oke. Okay. Siapa lagi ayo keempat?
2: Keempat itu
0: sekarang dia main di
2: siapa ya?
0: Ada Madrid ya?
2: Siapa? Kylian, belum, Kylian Mbappe belum.
0: Ini Karim Benzema.
2: Oh iya, Karim Benzema peran di Madrid. Benar, berarti ketukar
0: 90 gol.
2: Terus terakhir itu.
0: Oh ya enggak, 5 dulu dong.
2: Iya, maksudnya kelima si
0: kelima Raul.
2: Oh, Raul Gonzalez banyak.
0: Raul Gonzalez?
2: Banyak juga golnya.
0: Iya, tahu, baru 71 tahu. Gol sepanjang karirnya. Ini Raul Gonzalez bukannya udah lama ya?
2: Udah lama. Lumayan, udah kan? Pensiun dari tahun 2004.
0: Ya gue masih kenal nih Raul Gonzalez nih. Zaman-zaman dia dari Real Madrid gue masih kenal.
2: Iya
0: ya kan? Bener. Yang kecil-kecil gitu kan?
2: Iya betul.
0: Iya, iya,
2: yang
0: iya, iya.
2: Badannya gak terlalu tinggi.
0: Dan terus rambutnya selalu basah.
2: Iya betul.
0: Iya kan?
2: Lepek rambutnya gak pernah.
0: Gak pernah kering. Kan? Terus habis itu Kylian Mbappe dengan 69 gol. Gitu. Ada 6 aja. Gitu. Ya udah. Lu mau makan apa hari ini? Cia, yeah. Padahal di hari-hari juga gue traktir, Jun.
2: Masih dibuka.
0: Masih barengan Aisyah Fabian ya, Most People di Drive Time. Nanti kita di jam 7 akan ada tamu spesial di Movie Corner. So stay tune, jangan kemana-mana. Stay on Most 105.8.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Balil sebut CNG berpotensi gantikan LPG 3 kg. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah sedang menyiapkan intensif untuk mobil dan motor listrik guna mendorong percepatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Skema intensif tersebut masih dalam tahap pembahasan sebelum ditetapkan secara resmi. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah tengah mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kg guna mengurangi ketergantungan impor energi. Pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba pengembangan tabung CNG berukuran kecil setara LPG 3 kg. Ia menyebut tantangan utama berada pada aspek teknis, karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar. Dan untuk berita internasional, Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menyatakan, pihaknya siap menghadapi setiap skenario, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menaikkan tarif impor untuk mobil-mobil Eropa. Diketahui, Trump berjanji akan menaikkan tarif mobil dan truk Uni Eropa dari 15% menjadi 25%. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Boost 105.8, your best source for all information.

0: Most 105.8, your best source for all information. Sudah memasuki jam 7, artinya di Drive Time barengan Aisyah Fabian, kita sudah memasuki Movie Corner. Dan kali ini spesial sekali, di harapan saya ada
1: halo, ada Reza Rahadian di sini.
0: Ada Reza Rahadian di sini. Padahal biasanya kita cuma halo-halo aja dari radio ya, most people ya gitu. Kalau misalnya bacain, wah Pangku udah masuk Netflix.
1: Oh iya,
0: gitu. Pangku udah nomor 1 di Netflix loh, jangan lupa nonton gitu. Karena di Movie Corner tuh kalau weekend kita juga kasih rekomendasi buat nonton weekend-weekend tuh,
1: okay.
0: Selain film bioskop, yeah. Nah hari, yeah, Rabunya, yeah, itu kan, yeah, biasa film luar tayang, jadi kita kasih tahu juga,
1: yeah,
0: hari Kamis film Indonesia. Gitu. Nah, sebelum kita memulai Movie Corner-nya, coba Reza share dengan most people, film terbaik yang ditonton tahun ini apa?
1: Tahun ini? Wow, tahun ini ya. Salah satu film tahun ini yang lumayan menurutku sangat captivating itu adalah Hail Mary.
0: Hail Mary.
1: Iya.
0: Belum nonton lagi, terus habis itu udah
1: Ryan Gosling.
0: Ilang.

0: sekarang? Iya, pengen nonton di IMAX kan?
1: Yes, gitu. Terus aku banyak nonton film Indonesia tahun ini. Salah satu menurutku film yang kena banget film Indonesia apa ya? Salah satunya kayaknya Tunggu Aku Sukses Nanti, was a nice film, ya, yeah? Ya. Yeah. Terus ada Ghost in a Cell, and then ada film Para Perasuk.
0: Oh ya.
1: Yes. Terus ada apa lagi? Ya, yeah, Crocodile Tears.
0: Crocodile Tears, yeah. Itu juga aku menunggu sih dari kapan.
1: Also Johanna.
0: Johanna. Akhirnya ya.
1: Akhirnya tayang. Yeah, these are good films.
0: Oke, okay. Dan yeah, kita juga masih menunggu film-filmnya Reza tahun ini yang akan dirilis.
1: Amin.
0: The drama udah nonton belum?
1: Belum.
0: Itu bagus banget.
1: Iya,
0: yeah,
1: yeah. Aku udah dengar dari beberapa teman-temanku lagi bilang katanya bagus. Reza harus nonton the drama.
0: Udah nonton dua kali.
1: Oke.
0: Okay. It's so good.
1: It's in cinema ya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Tapi udah tinggal satu cinema. Jadi kayak harus best langsung ke situ. Agora kebetulan.
1: Oh, Agora tuh dekat Asta ya?
0: Dekat sini?
1: Iya. Yeah.
0: Pokoknya Robert Pattinson dan Zendaya, udahlah kita enggak usah bahas lebih lanjut ya, maksudnya nanti takutnya spoiler.
1: Yeah.
0: Dan
1: okay,
0: lebih baik enggak tahu dan enggak nonton trailernya okay sama sekali.
1: Oh, malah enggak usah. Oke. Ya, halo.
0: Jari-jari.

0: Most 105.8, your best source for all information. Movie Corner, Aisyah Fabian dan Reza Rahadian. Apa kabar Reza?
1: Baik, terima kasih Aisyah.
0: Katanya,
1: how are you?
0: Katanya, I'm good. Katanya sih baru nyampe Jakarta untuk promo.
1: Promo
0: abis
1: dulu.
0: Besok, apa, nanti balik lagi?
1: Lusa, besok gala premiere.
0: Oke.
1: Okay. Lusa baru balik lagi ke Jogja lagi syuting.
0: Lagi syuting apa?
1: Ada sebuah film.
0: Oke.
1: Disutradarai oleh Hanung Bramantyo.
0: Jadi belum boleh di-spill jadi apa atau gimana?
1: Nah, kebetulan belum lagi.
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi kan kemarin juga sempat ada cast reveal film yang mau tayang juga ya.
1: Laut Bercerita. Yes.
0: Ya kan?
1: Yes, that's my upcoming film.
0: Tapi kita tidak mau ngomongin itu. Sebelumnya aku pengen ngomong dulu dan mengucapkan selamat kepada Gambar Gerak.
1: Thank you so much.
0: Dengan kantornya.
1: Yes, thank you. Ya kan?
0: Dan apa yang baru dari Gambar Gerak?
1: Yang baru dari Gambar Gerak ada kami sedang mempersiapkan satu dokumenter. Bersama seseorang yang akrab di dunia siaran juga, akrab di dunia jurnalistik,
0: okay.
1: Dan kali ini menjadi sutradaranya.
0: Seru sekali. Ya,
1: itu satu, okay. Kemudian kita ada tiga proyek. Iya, tiga proyek yang sedang development.
0: Oke, okay.
1: Gitu, satu yang akan tayang tahun ini juga. Tapi itu lebih ke co-production,
0: okay.
1: Maksudnya kita partnering.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Pak, saya mau tanya, ini kan kesibukan Bapak tuh udah banyak banget ya. Udah, ini aja lagi di tengah-tengah syuting ada promo, terus itu kembali syuting lagi, belum lagi ngurusin Gambar Gerak. Sebagai sutradara lagi kah nantinya?
1: Ada satu sebagai sutradara.
0: Okay. Ini mungkin udah sering ditanya juga, lebih memilih menjadi aktor atau sutradara?
1: Waduh, I cannot lie. I think directing gives me a lot of new perspective in life.
0: Okay.
1: Ya, directing tuh membuat aku belajar kembali dan memiliki banyak ruang lagi untuk bertumbuh dan bergerak ke depan. Jadi I'm in love with that process gitu.
0: Oh.
1: Aku sangat jatuh cinta sekali dan ingin sebaik mungkin untuk terus mengasah kemampuan, memilih cerita yang tepat, mengcapture kehidupan yang mungkin tidak atau jarang diperhatikan atau jarang di-capture ke dalam sebuah bahasa sinema. Mungkin itu sih.
0: Sebenarnya itu aku juga melihat dari film Pangku ya. Kamu ada beberapa yang detail-detail banget. Itu salah satu ya udah itu pandangan seseorang yang se ikan gitu kan,
1: yeah.
0: Lewat-lewatnya kayak gitu sih. Enggak sih, ini tuh ini benar-benar POV. Ya kita hari-hari yang mungkin tidak tercapture gitu kan dalam sebuah film.
1: Walaupun ada di sekitar kita
0: Dan itu mungkin bisa memberikan sebuah nilai lah untuk beda-beda orang gitu.
1: Soalnya kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu terlalu sering atau terlalu akrab di penglihatan kita tuh, sometimes it becomes less meaningful kan. Karena kita sudah taking it for granted gitu. Yeah, well it's around us, it's everyday life, so what about it gitu. Tapi if you go deeper, there's a lot of layers and human feelings in it. And someone who's also trying their best to survive in this world at today's condition gitu ya. Jadi ada banyak cerita di balik sesuatu yang kita sudah lihat sehari-hari itu.
0: Dan menurutku karena ini kita juga belum sempat ketemu setelah Pangku rilis. I haven't told you in person that you really did a great job.
1: Oh, thank you so much, Aisyah. Thank you so much. Very appreciate. Thank you so much.
0: Like, it made me like I was in awe. Kayak, Reza really did it.
1: Oh, thank you, Aisyah.
0: Because I knew the all the process juga. Kita ketemu beberapa kali sebelum pada saat prosesnya Pangku

0: masih melalang buana ke festival-festival, iya, masih jualan-jualan.
1: Lagi pitching sana, pitching
0: iya,
1: sini.
0: Dan pada akhirnya menjadilah sebuah produk, yes, gitu. Dan apakah kamu juga siap untuk melalang buana lagi nih? Cannes Film Festival is coming.
1: Tahun ini memang ada short film bagian dari Next Step Project, di mana it will be screened on Cine Mandela Critic.
0: Oh my god, it gave me goosebumps. Seru banget. Jadi ya begitulah most people, emang Reza Radian nih sibuk itu. Ya kayaknya emang kamu gak bisa ya meredam ke kreativitas kamu ya.
1: I feel gini sih Aisyah, I'm sure ya, mungkin kamu juga pasti punya perasaan yang sama rasanya gitu. Mungkin di dunia, I don't know, this is assuming aja. Aku merasa beruntung mencintai apa yang aku kerjakan, sehingga rasanya tuh tidak lagi seperti sekedar bekerja. I feel alive doing it. Mau directing, acting, shooting tuh bikin aku merasa alive, hidup. I love being on set. I like the entire things that happens on set, including capek-capeknya, physically mungkin, atau ya nyebelin-nyebelin sana sininya, tapi whatever it is, I really really love being on set.
0: Yes, and that I can also relate. So if you ask me, lebih suka siaran atau shooting? Nggak bisa.
1: Iya.
0: Dua-duanya. But okay, one more question. But do you sleep?
1: Yeah, definitely. I did. Dan aku cukup dapat tidur yang menurutku sih proporsional ya, 7 to 8 hours.
0: Okay.
1: Dan aku orang yang cukup disiplin rasanya ketika syuting mulai jam callingan jam 4:30 pagi. Pagi banget ya. 4:30 pagi udah harus standby. Aku bisa disiplin ketika filmnya, syutingnya, prosesnya selesai di, let's say, mungkin jam 6:30 sore. Aku jam 9, jam 10 harus tidur.
0: Oke.
1: Karena aku tahu besok pagi lagi aku udah harus bangun. Jadi ya itu masalah disiplin waktu aja sih.
0: It takes a lot of discipline, hard work.
1: And I think it takes a lot of discipline, yes, correct.
0: And also balancing your life.
1: Yes, yes. Gitu. Balancing sama mungkin karena mostly kita bekerja di dunia kreatif. I think journalism is also about creativity, gitu ya. Jadi ya, it takes a lot sih, memang gitu. Okay. Maksudnya it takes a lot of our mindset untuk bisa terus berproses, berpikir. Itu kan lumayan energy draining kadang-kadang.
0: Oke, biar kita hibur juga ya most people, kita kasih dulu deh Reza lagu ya.
1: Oke.
2: Okay. Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Terima kasih rekan Jamie, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Letjen Suprapto yang mengarah ke Jalan Perintis Kemerdekaan maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin serta adanya antrian traffic light. Beralih kita ke ruas jalan Tol Jagorawi dari Cawang yang mengarah ke Taman Mini, arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Otista yang mengarah ke Jalan Dewi Sartika maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin serta adanya antrian tiap-tiap perlintasan traffic light. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500-669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bripka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
3: Baik, terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Most 105.8

0: Most 105.8, your best source for all information. Kita kembali lagi di Movie Corner barengan Aisyah Fabian dan juga Reza Rahadian. Tapi Reza Rahadian yang mana nih? Coba kita
1: Rani, Kra. Nih.
2: Oh my god, this is horrible.
0: Oke, di mana itu kamu?
2: Boss man, in my stupid boss.
0: Di my stupid boss.
2: Yes.
0: Oke, sekarang satu lagi.
3: Sampai aku capek.
4: Oh, kelihatan kamu capek. Kelihatan.
5: Aku gak bisa kehilangan kamu. Aku hancur banget, berantakan.
3: Saya ngingetin kamu ya, Lydia ya. Tapi kamu tetap ngancurin rumah tangga saya. Jadi kamu pikir kamu mau hidup kamu enak-enak aja, baik-baik aja. Enggak kan, Lydia? Enggak kan? Nangis.
0: This apa? Is
2: layangan putus.
0: Layangan
2: with
0: putus.
2: The one and only Raihan Nun.
0: Raihan Nun, hi Rai. Terus berarti kita satu lagi.

0: Loh, Kak, kapan datang?
1: Harusnya dari bulan lalu, biar ini bisa lebih rapi.
0: Ya ampun, udah, diberesin
2: semua.
0: Semua
2: akan baik-baik
1: sebenarnya
2: saja.
1: Sebenarnya ya, kamu tuh bisa loh kerja bulanan.
3: Semua akan baik-baik saja. Ini dia, di upcoming diem... The closest one, yes.
2: May 13 besok premiere tayang 13 Mei.
3: Semua akan baik-baik saja, yeah. Disutradarai oleh Baim Wong. Hai Baim, yang
2: Hello.
3: Katanya gak ikutan kesini.
2: Iya, padahal ada di epicentrum. Lagi makan.
3: Bilangnya tes di CP pasti.
2: Iya, bohong tuh dia.
3: Jadi besok kita akan nonton bagaimana ini cast assemble-nya juga gila banget.
2: Parah sih.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Iya, ada Reza, ada Ibu Christine, ada Raihanun, dan terus ada seorang aktor baru.
2: Yes.
3: Ya.
2: The amazing Alim.
3: Alim.
2: Iya.
3: Ini udah ngeliat sih cuplikan-cuplikannya juga, yeah, dari Instagramnya Baim. Terus ada siapa lagi ya? Teuku Rifnu.
2: Ada Teuku Rifnu Wikana, ada Happy Salma.
3: Ada
2: Ari Irham.
3: Ya. Gimana prosesnya, Reza?
2: Proses yang sangat menyenangkan, seru syutingnya. Didirect aktor yang mendirect film ketiganya kali ini, dengan genre yang berbeda. Sebelumnya dua lainnya kan horror ya, Baim. Ya. Terus sekarang drama. Seru sih, proses kreatifnya sangat menyenangkan. Ya kalau jajaran cast kayaknya membuat kita semua bekerja dengan lebih mudah. Karena everybody is professional, everybody is like they know what they doing gitu. Itu juga menyenangkan sekali. Tapi yang paling spesial mungkin adalah bertemu dengan seorang anak dengan Down syndrome, bernama Alim, yang memerankan karakter bernama Alim dengan begitu indah dan sangat very touching, gitu. Dan aku justru merasa kembali belajar lagi melihat kejujuran dan kemurniannya dalam bermain.
3: Oh, okay.
2: Because that's basically the essence of being an actor. You got to be honest with what you're doing, so that people can relate and feel, kan gitu ya, prinsip dasarnya. And Alim did that, so I learned a lot from him. I think he's a special kid.
3: I think he is, yeah.
2: Yes, he's a very, very special kid. Dan keputusan Baim sangat aku hormati memilih Alim untuk berperan dalam film ini instead of taking another actor to act like,
3: yes,
2: one gitu.
3: Itu gila sih emang Baim. Gila, congrats Baim. Dan terus Baim juga sempat cerita juga, akhirnya dia bilang, aku ngedirect film yang genre-nya tuh yang emang aku pengen.
2: Iya. Yeah. Iya, yeah, that's true.
3: Jadi gimana nih, apakah pada saat kamu pas lagi melakukannya, apakah benar-benar sangat terasa gitu? It's really comes from the heart, like all the script and everything.
2: Baim tuh di lokasi tuh walaupun sangat sporadis, otaknya tuh kemana-mana. Lagi ngerjain scene ini, ntar dia udah, otaknya udah di scene yang mana gitu ya. Tapi he knows what he's doing. Jadi kita sebagai pemain sebenarnya nggak terlalu pusing mencari tahu sebenarnya lo maunya apa sih?
3: Oke.
2: Karena tugas kami para aktor di lokasi adalah mendeliver apa yang diinginkan oleh sutradara kan. Dan visionnya Baim tuh clear. Dia pingin apa di scene ini tuh clear. Ini lo yang pingin didapetin. Jadi ketika Baim ngomong gitu, ya karena ensemble yang juga luar biasa, menurutku memudahkan itu semua terjadi gitu. Jadi we know what he wants, what he needs gitu from the picture. Jadi dia juga sangat clear sebenarnya apa yang dia mau. Jadi kita juga nggak bingung gitu.
3: Oke, okay, dan di sini kamu berperan sebagai siapa, dan apakah ini sebuah peran yang sebenarnya udah pernah diperankan atau belum?
2: Sebelumnya belum pernah diperankan, dan yang membuat aku sangat tertarik kembali lagi, I cannot lie, I don't know why or ada relasi apa aku dengan film-film yang memotret sesuatu yang rasanya terjadi dan bisa jadi sangat dekat dengan masyarakat kita hari ini. Berperan sebagai Langit, anak kedua dari empat bersaudara, seorang yang sedang mencari di mana sebenarnya tempat dan fungsinya dia di dalam keluarga. Am I meaningful enough to the family? Apakah saya punya kontribusi di keluarga ini? Apakah saya bisa berkontribusi? Apakah saya layak untuk dipercayaan atau kesempatan kedua? So it's all about that gitu. Dan aku rasa mungkin hal-hal seperti ini juga banyak dirasakan oleh orang-orang di luar sana yang sedang mencari tempatnya.
3: Oh, yeah.
2: Gitu, sedang mencari

0: where do I actually belong to?
1: Dan kayaknya emang genre keluarga ini tuh juga sedang banyak ya.
0: Yes. Fortunately.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Fortunately benar
0: yeah.
1: sih. Kita gak disuguhi dengan yang horor lagi
0: right.
1: Because it feels so close with us.
0: Mm-mm.
1: Right.
0: Mm-mm.
1: And if you want to say something to most people ya pendengar kita, what's so special about this film?
0: I think it resonate easily. I've watched the film so I can say this, but maybe subjectively gitu ya. Tapi aku yakin film ini dengan mudah resonate kepada audience. Karena sebenarnya film ini sedang memotret kita. Kita dalam artian berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai macam jenis background dan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan, di mana kesimpulan terakhir kita bertumpu pada, oh iya ya, at the end of the day keluarga adalah tempat saya pulang.
1: Oh, tuh Fadil pengen nangis loh dia. Gitu.
0: Lagi flu kayaknya ya.
1: Jadi sesuai juga dengan judulnya, apapun yang sedang Anda rasakan ya most people hari ini, semua akan baik-baik saja.
0: Iya yeah.
1: Bukan begitu Reza Rahadian?
0: Hopefully yes.
1: Terima kasih banyak sudah bergabung di
0: Thanks,
1: Movie Corner-nya
0: Drive so
1: Time.
0: Yay. Thank
1: and
0: you.
1: Sukses selalu.
0: Thank you. I mean,

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

Most 105.8, your best source for all information. Kalau kemarin emang ada kenaikan harga BBM ya, most people ditetapkan oleh Pertamina. Tapi ini berita baik bahwa ada harga yang turun, yaitu harga cabai sampai daging ayam nih ya. Laju inflasi di April 2026 ini kan masih terjaga. Jadi seperti yang dicatat oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan sebesar 0,13%. Indeks harga konsumen naik tipis dari 110,95 pada Maret menjadi 111,09 di April. Nah, sementara itu inflasi sejak awal tahun mencapai 1,06% year on year. Penyumbang utama kenaikan harga pada April datang dari sektor transportasi, yang dimana kelompok ini mencatat inflasi 0,99% dengan andil terbesar terhadap inflasi total, yakni 0,12%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan tarif angkutan udara dan harga bensin menjadi faktor dominan. Selain itu, dikatakan Ateng di Jakarta hari Senin kemarin, selain transportasi, beberapa bahan pangan juga ikut menyumbang inflasi seperti minyak goreng, tomat, serta beras dan nasi dengan lauk. Meski begitu, tekanan inflasi berhasil diredam oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau justru mengalami deflasi 0,20% nih most people. Penurunan harga ini memberi kontribusi menahan inflasi secara keseluruhan. Ateng menyebut beberapa komoditas yang berperan sebagai penahan inflasi antara lain daging ayam ras termasuk telurnya, lalu cabai rawit, dan juga emas perhiasan most people. Ini kayaknya items ibu-ibu ya yang membantu komoditas

all information. Ini si Fadel dari tadi udah kayak mau sakit gitu loh most people. Jadi mendingan kita udahi ya. Kasih alasannya Fadel, padahal udah mau jam 8. Tapi emang ya, ini adalah waktu-waktu kita untuk lebih menjaga kesehatan. Selain karena faktor cuaca yang gak jelas tuh, hari ini gak hujan ya, alhamdulillah ya. Sampai sekarang sih ya mendung. Atau emang udah gelap? Ya kan udah jam 8 nih. Emang harus jaga kesehatan most people ya, apalagi hari ini kita juga memperingati Hari Asma Sedunia. Biasanya nih musim-musim yang rentan banget nih asma kambuh. Dan untuk Anda yang saat ini meskipun gak hujan tapi karena kemarin belum kesampaian makan mie instan rebus, boleh tuh di eksekusi. Dan kita ketemu lagi besok di Drive Time seperti biasa. Jadi Aisyah Fabian pamit. Hati-hati di jalan. Bye.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat malam. News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang Kaya harap integrasi hakim ad hoc naik. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman menyebut sektor pertanian menyumbang 12,67% terhadap PDB dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor tersebut dinilai tidak hanya sebagai penyangga, tetapi juga penggerak ekonomi terutama saat sektor lain menghadapi tekanan. Kita masuk ke berita utama kali ini. Komisi Yudisial berharap independensi dan integritas hakim ad hoc semakin meningkat setelah adanya peningkatan tunjangan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme serta mencegah potensi pelanggaran etik di lingkungan peradilan. Peningkatan kesejahteraan diharapkan membuat hakim ad hoc dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal dan bebas dari intervensi. Dan untuk berita ketiga, Iran membantah klaim Amerika Serikat yang menyebut tidak ada kapal dagang yang berhasil melintas dengan selamat di Selat Hormuz di tengah blokade. Teheran menegaskan kondisi di lapangan berbeda dan menilai pernyataan AS tidak sesuai fakta situasi pelayaran di kawasan tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8. Your best source for all information.
3: Let's do it.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang. Arus lalu lintas terpantau ramai, cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Beralih kita ke ruas Jalan Metro Pondok Indah yang mengarah ke Lebak Bulus. Arus lalu lintas terpantau ramai, cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas Jalan Tol Jor dari Kampung Rambutan yang mengarah ke Lenteng Agung maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai, cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 15669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Clarissa.
1: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh MTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Mode 105A, your fast source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Tapi sebenarnya gitu, ini sebenarnya lebih straightforward
2: di market, semua market, mau dari Amerika sampai Indonesia.
3: Potensi perang dunia ketiga.
2: Yang masih 50 perak banyak, masih 30 perak banyak. Tapi yang paling utama tentunya kita harus tahu dulu.
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punce, and Edi Pranasidi. Only on Most 105.8.
4: Most 105.8.

Hello Most People, saya Erik Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan radio terbaik se-Jakarta. Most 105.8, your best source for all information.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Prabowo tetapkan pengangkatan Kapolri lewat DPR. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola dana program LPDP khusus Jakarta dengan menggandeng LPDP pusat agar bisa segera direalisasikan. Pemerintah Provinsi juga akan menentukan penerima beasiswa hingga pilihan kampus dan jurusan bagi mahasiswa asal Jakarta. Kita masuk ke berita utama kali ini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap melalui persetujuan DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut menegaskan bahwa peran DPR dalam proses tersebut merupakan bagian dari sistem checks and balance dalam pemerintahan. Hal tersebut juga dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penunjukan pimpinan Polri. Dan untuk berita ketiga, Uni Eropa dan Armenia menyepakati kerjasama investasi serta penguatan sektor pertahanan dalam pertemuan tingkat tinggi di Yerevan. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperdalam hubungan strategis kedua pihak, termasuk meningkatkan kerjasama keamanan dan stabilitas kawasan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Move 105.8.

0: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
1: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Harmoni yang mengarah ke Kota Tua maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Beralih kita ke ruas Jalan Gunung Sahari yang mengarah ke Mangga Besar maupun mengarah ke Senen. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas Jalan Tol Becakayu dari Kalimalang yang mengarah ke Jatinegara maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 15669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Clarissa.
0: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh MTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Most 105.8. Your best source for all information.

Halo, Most People. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pembiayaan multifinance tembus ratusan T. Bisa selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya sinergi antara komite sekolah dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pramono menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan sekolah saja, tetapi harus melibatkan kolaborasi dengan komite, orang tua, dan pemerintah. Kita masuk ke berita utama kali ini. OJK mencatat pembiayaan industri multifinance mencapai Rp514,09 triliun per Maret 2026. Hal tersebut menunjukkan kinerja sektor pembiayaan tetap tumbuh. Pertumbuhan tersebut juga didukung kualitas pembiayaan yang terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah masih terkendali, mencerminkan stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi. Dan untuk berita ketiga, Amerika Serikat menuduh China membantu membiayai Iran sehingga memperkuat posisi Teheran sebagai negara yang dianggap mendukung terorisme. Tuduhan tersebut muncul di tengah konflik yang memanas, meski China berulang kali membantah keterlibatan langsung dan menilai klaim tersebut tidak berdasar. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Boost 105.8, your best source for all information.

0: your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Matraman Raya yang mengarah ke Jalan Salemba maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Beralih kita ke ruas Jalan Igusti Ngurah Rai, baik itu yang mengarah ke Klender maupun mengarah ke Buaran. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas Jalan Kiai Haji Abdullah Safei mengarah ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim. Terima kasih. Kembali ke Clarissa.
1: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Hai, saya Sandy Sondoro. Anda sedang mendengarkan Mo 1058.

0: pasangan beda usia, kayak impossible banget gitu ya.
1: Pernikahan dini memang itu sangat miris terjadi. Kenapa udah begini?
2: Itu ceritanya ada hubungannya tuh sama keanehan mobil bisa jalan sendiri.

Halo Most People, saya Raja Sabto Akbari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Most 105.8, your best source for all information.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: News Update kembali lagi masih bersama dengan saya, Clarissa Renata. Untuk News Update kali ini akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengolahan stok dan ketersediaan beras mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menilai inflasi pada April 2026 masih terkendali berkat kebijakan pemerintah yang mempertahankan subsidi energi di tengah gejolak global. Purbaya mengatakan tekanan inflasi mulai mereda seiring normalisasi kebijakan ditempuh pemerintah termasuk dalam menjaga harga energi. Ia menjelaskan keputusan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dan untuk rangkuman yang terakhir, mandatori pencampuran BBM bensin dengan etanol 20% bakal dimulai pada 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadie mengatakan langkah tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel. Sekian news update untuk hari ini. Saya Clarissa Renata, undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Boost 158. Your backstars for all information.

0: traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Selamat malam, Traffic Update malam ini bersama dengan saya, Clarissa Renata. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiraan cuaca esok hari yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silakan laporannya.
2: Kembali lagi bersama dengan perakiraan BMKG, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku esok hari, Rabu 6 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang dan sore hari, secara umum berawan-berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, pada malam hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Suhu udara untuk esok hari berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 96. Kemudian angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah.

0: Kemudian informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial @info_bmkg. Sekian dari kami, dikembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan prakirawan atas informasinya. Sekian traffic update untuk hari ini. Saya Clarissa Renata undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

0: 2 tahun belakangan tuh pendatang yang datang ke Jakarta itu menurun.
1: Menghimbau masyarakat untuk mematikan kompor kalau masakan sudah matang.
2: Buat saya sih saat ini waktunya mikirin strategi,
3: deg-degan, jantungan gitu ya.
2: Soalnya di prank.
4: The trusted voice to start your day. Prime Time with Bayu Oktara.
5: Most 105.8.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Sejauh apa nih Mas, tren menurut lo rebound-nya IHSG ini?
2: Ketika sebuah indeks atau harga,
1: misalnya nih gue sebagai investor saham gitu ya, itu juga pasti masih was-was juga tuh Mas.
2: 9.134, 20% dari
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punce, and Edi Pranasidi.

Most Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM dan Kiss 95,1 FM. Most Radio 105,8 FM, Lantai P7 Menara Imperium Metropolitan Kuningan Superblok Kavling Nomor 1 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

Halo, Most People. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

Halo Most People, saya Raja Sabto Aguari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

Most Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM dan Kiss 95,1 FM. Most Radio 105,8 FM, Lantai P7 Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Superblok Kafling Nomor 1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

0: Halo, selamat pagi. News update pagi ini bersama dengan saya Raffi Nayotama. Untuk news update pagi ini akan ada berita tentang bos BI beber 2 faktor rupiah lesu. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. OJK melaporkan perkembangan terbaru penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pemblokiran rekening yang terkait dengan praktik judol dan penipuan di sektor keuangan. OJK mencatat 485.758 rekening diblokir sebagai bagian dari upaya penindakan. Kita beralih ke topik utama kali ini. Gubernur BI Perry Warjio mengungkapkan 2 faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.400 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin. Perry menyebut pelemahan mata uang Garuda saat ini dipicu tekanan global dan faktor musiman yang membuat permintaan dolar melonjak dalam jangka pendek. Namun, BI meyakini rupiah masih berpeluang kembali stabil bahkan menguat karena posisi mata uang Garuda saat ini sebenarnya berada di bawah undervalue. Dari berita internasional, Iran menuduh Amerika Serikat menjadi dalang serangan drone dan rudal ke kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab pada Senin lalu. Pejabat militer Iran yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Teheran tidak ada rencana menyerang fasilitas energi negara tetangganya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Move 105.8.

0: Halo, selamat pagi. Traffic update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk traffic update kali ini akan berisikan tentang perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
1: Kembali lagi bersama dengan perakiraan BMKG, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku Rabu 6 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang dan sore hari, secara umum berawan-berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Selanjutnya pada malam hari secara umum berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Suhu udara untuk esok hari berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 96. Kemudian angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah. Kemudian informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial @info BMKG. Sekian dari kami, dikembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Most 105A. Your best source for all information.

0: Moons 105.8, your best source for all information. Merasakan degup jantung kota Jakarta, akhirnya sampai juga di tempat tepat waktu. Tre itu bisa menyimpan energi 16-20 tahun.
1: The trusted voice to start your day. Prime time with Bayu Oktara.
2: Moons 105.8, your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Ketika harga minyak mentah turun, maka kekhawatiran akan terjadinya kenaikan lagi inflasi di semua negara itu juga akan turun.
2: Gitu kan, apakah nanti akan ada gebrakan baru lagi yang kau yang mulai, kau yang mengakhiri?
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca and Eddie Pranasidi. Only on Most 105.8.
3: Most 105.8.